0: Mungisi ingurasa bunya mahungu abunya mitumiye yasinya kitonga ipe gukuwa zimizeze mitumu yongola kukala pafupi inyazi dosi yadas ga litula mhunu nya mana ku quinta-feira litsi kunyawili nya ngima nya solio nukunuku namuninga mihungu nyamahungu manara pako ku chikati nyazi 10 horas apu nyamahungu yatu nya ikitonga kulandela hina mininga zinzimuza litula Mosambiki kalafu vinyazi 10 horas katika kinyazi 10 na tamninga mahungu ku kitonga kukulapa kwa kone abe mahungu nya ikitonga hina bela punya mabulu mabuli yatu mahuno muhuno mana gane yako ku sigrazo simbilako nye ba tumikiri sitikia kwa tumikiri umu ya tsikopo ni nyo tlanganyi hina bere ava nye zitari za ndranga nyago kutizele mabulu ka watumikiri nye ba muni si bambu ma muni tsikopo ndani ya patika siku wa pwana gasi ndriba yi hongkola kala wafubi nye zi onzi yores katiyo hii nye zi onzi mahungu mata kuku zinzi maputu ya Antena Nacional tamninga sitivis tamninga longoloko mama kala fubinya zi 12 horas kaya ya magimbele ya tuya tsula muno kilu elele endo la tunya kitonga zimindu nya zade sapinya sadi kiso hisulago aga mu ingi siguli hi tsakana na ikwa kikatike lina kini kermil du kome ngu suela u ingi sinyawale aga mu ingi siguli hi tsakana na ikwa kikatike gali tigula Mosambique kuwa katika hina ni zi 9 horas.
1: Rádio Mosambique, Inhambane.
0: Mwiliga mahungu mata kutiza maputu ya Antena Nacional.
2: Estimado ouvinte, acompanhe as notícias esta

Mahungu mangata ko tsinza maputo antena national ebitumia radio Mozambique vetetsi ya inyambane apa nukunukuna mninga mihungu nyamahungu mana lapako ku jikati nyadzi 10 horas apu nyamahungu yatu nya ikitong krat su wohiyo yuhina beni hipwa jinsi mana ya Diva Mas, Bambiga Rui Michel, Aimuka.

0: I am okay. Aba wa diva masi, babiga Rui Michel, and the 9:10 aba hani Isaura Antonio atagota ininga mihungu inyo mihungu manela pagou ku di 10 Isaura microfone kiago.
1: Ingubonga Grimel Tsikome. Ingulosagandika mungi saragi msambiki ya ipuaga ikatigi. Ulu weta keza kabunya mahungu ina maresago. Nataka neke tumitumunya mapuisa kukiemu ya kipanunguli kenyambani. Ki eyi ingarukumo lagu. Iki kwa takimwekyo inyavatu. Awanga ba batumisa sipisa kabunya kuzumani ya kawana uturugisi ya watu. Ahulu wana kuwandra patanu ni kubela watu. Inaresa mambi matamusau kayo ndranga. Itako yina kuoneleya kuwa sigaradzi nyakudwa ndikupedza udahi nyasi pipukisa mapimu kitako nyina kuledzo karadzeka kumangunya kusimami ukuoneka isu situkamedzisisi utangirwa payela ya umu inyambani kumanika kuona utuma ndrani ya kuningi vudzero nikavapanya kuye mu chaldoropa lili gasikodza ku vamaneka vana kutsikataleka kunya kulivi mikupu Mingu basi, animambe himutimbisa uresa kukulapa kuchikati nyazi deishoresh.
0: Mbonga Isaura Antonio kuchikati kiyo nyazi deishoresh kusini natapuwa kukulapa. Kwa aya nyimambe mahungu kuapu nya mahungu yatu, nya jitonga. Zimini nge zali sapisari kiswe hii sulago kwa ingisuli hii tsengarona yukuwa. Que catequiki nanzi 9:12 ago simama aba minha mitumiatu mitumgasi olunazi gago zinzimu za litilo Mozambique nugu gasin no hizi zeka kala fubinya zi gas orders

Nanti nafar sini sesi minutu sebab nak pergi mobil ulu ya ideal se dekat mana tak kuiya tristeza e solidão.

0: Kanga hinga kanera apa nya maburi atumu huno habota guta uwenengeza sigarazo sitegiago gabatumikeri umunyazi koponi sigarazo sese simbe si iswago aga malanga yale mangavijedwa nyakubati ku pasedzera nyakubati kumana lipindru nyakubati gasi ku tembisa tumbano aga batumikeri ni bamuni dzikupone mwe yundranga yakone ko centro de mitragem laboral regunayo ang tsari yakone ka kinyumba ngiatu nyohas gambe yimindranga ku wa wenengedzwa kone nya milongoloko ku sindikato ago OTM Central Sindical kujemuje omo inyambane abinyumbane yatu nyohas na secretary provincial aguye babe Marcelo Caetano kunayo apa nyakinyumbane yatu nyohas kao aba akizu edzi zindanga tadzimbele hetako hetabota kasi hulola makalelo nya sigaradzu sionekako sitikiyako batumikeli umu nyadzi koponi krat kuhimbe njikati hina tula dzindelefani kauli apo takudzikatelera abela apunya longoloko watuwa litsiku la muhunu napela kasuku tsari ya centro nya mediação e arbitragem laboral glosa babe Edmundo Maria Matimbe kunayo apa uye hina udzisaku khetu kama kuyo yunya 2026 kala ino kusebe sigarazo kuyabi mafumbi ya kone ya sigarazo singani sigarazo munga sehaka musi wonili yako simbi singapela ku munga pela kukala kiso sigarazo sisi paka rinyaba tumike mbarega seba munti kuponi ngolosa ilo side
1: bongedi babi krimildu kume ngolosa kwa wabahipu wago gambe ngolose zeyana. Bye.

0: sem kaitan. Bom,
1: ha wata gane ku sigaradzu nya muri dzindrangani dziri nya utumegeri. Na kitu centre de médiation ya umunyambani watu. Yihakidi yipi munya 54 nya sigaradzu nya utumegeri. Ina sitapata nani tengu nya seti singamba mana ku sivelea gamwa gonga vindra sitsanganisa tsatsavu sosu 61 nya nya sigaradzu kubabobo himanedi ku atekala ngima nya junyu uhinga uvindra kunukunuku ugo sigaradzu siviri aba vangata tesigaradzu sisi vaona ku tsokwana ku va desistir hegan olu himanega ni setinya isuna sivindra ga ngima unya junyu na siwona ku yimbia nyamatsiku hegan olu ga sigaradzu sisi nya 61 kusatsavu kunasu himanegidi no 322 nya vathumekeli na hi kawanisa bobo ku 263 nya vama ni 59 nya vanyamai bonge
2: akidzo malitu ga sinya kupela apa ya babi de mundo matimbi wa centro de mediação e arbitragem laboral angagarega se kutengo nyasi garadzo si marigaga sina sionelwa mwaka yoyo sigaradzo singahakwa mafumbe kuri sigaradzo sese kuyaba ndani botika sikumwengisi adzitu kuyaba mafumbe tipu dzakoni ngatsikazo ngatsikesho akuna tureza yakoni kuyaba
1: bongedi babe kulisini sini centre de médiation ago haka mafumbu nyamangi ngudzu nyasigaradzu mataku matathedwa kuvathumekeri maji kuyimbi tepu anava muni nyadzikoponi vangu tavatatheya sigaradzu sao hekani ulu ate kujaneiro ate ngimanya junyuwo ungakupindirako himanekidi ni ku mana sigaradzu nyaku vatutumiswa vathumekeri kututumiswa koku kumithumutunu wavo nyamba woneleya sili nayo ugane yako kasi vahambana muthumekeri ni muni ikoponi
2: akubobwa
1: kulisinisini himanekidi bobo ni situasao nya 37% hinakane yava basi kudzi percentage hekani ulu vathumekeri vali nyaku devu miholo anawe kumanekidi na situasao nya 37%
2: vadeva kumiholo yawo nyaku khayaduka
1: ku ngima ni ngima ungaba uvindra vasi ningu miholo yawo himanekidi ni situasao nya 37% kuyimbia hina manega kambinisi manegedi kambini situasao nyaku kuponi yiyira kusili nayo kane yako kasi kuhambana ni muthumekeri wawo hekani olu makuboha matsiku yale abari kulipa dzipesheni dzavo empresa yisi valivi entao himanekidi ni uma situasao nya 18% una nisimbi nga dzibonus kuduka dziferia hungu dziti ku dziferia wa kuduka dziferia wa kulipwa khandi wo duka dziferia khala va gaye nyambaliwo entao kukasithika medzunga soso himanekidi ni uma situasao nya 8% entao hakupata satsavo esi himaneka ni situasao nya 100%
2: dzikoponzo dzinyaku muthumekeri nyakukara akuza ahongola dziferia khaliwe kwa kimbia wakaba kunanga liyo
1: kuri sini sini kusosi tuka kusi simanega kukuwa
2: vambi baba watawa yuku hongo zifere tu kukwa
1: kukuwa nambali wa kuri sini sini
2: basi mama basi utuma
1: utuma higani ulu vamuni zikupu ninyo wangi gani kuku kava uti nayu ine kava yimbi va weta uzi seya kumahungu kukota nyanayu watu mutumegelu wawa kuhu wata kuhungu la zifere tunu wawu vangu tuka vashamula ku yimbia higani ulu nyinamba kuliva muholo jaha kuta wona nayu watu kau nayu nya utumigiri kau hikombi sosu siku hikomba waru ku mutumigiri anani diretu nya kuhongoli zifere tunu kwae higani ulu zifere zizi wata uzirivwa kisosu si tukaku si hima negeya
2: kanga hinga kandere sinane apa sekretane wa umuchi panungulu wa OTM Central Sindical babi Marcel Caetano himulo sago hibata ku weninges sekretu nya kutegele ba tumigele babi Marcel Caetano kanga anga kandere apa Edmundo matimbu kuye zimbi zikoponi zitaku zitatuleza mudinga haka enunga OTM Central Syndical ketso itaku kukoponi na rimunu koponi ataku ata teketso
3: ya kupele nyongolosa baba kiri nalizu kome nubeleza marisa zenge na babi Edmundo nyongolosa vengi sete vatsapara de Mozambique kuli sine sine sikarad sisi singu manega ukhatsi simbe kasibeli kudzi wadzi cabinet dza dokumanya ku etukanga ku central dzingi dzikada etinaneli 10 dobe ya OTM and down kada sindikato yaku tangela dzikopolo nyokari maelano kubutumu butumwa kwa dzikomponi dzodzi kukurato singu gira kulinya kuvange ora vahongola kwa dzisindikato dzawe tsisongole sapasa kurini kumba kwanana kumakanelelo kasiva mana taludza ndima kuselwa yapaku center de mediation kasuku dinganya kasukanga u center de mediation akungela dota watu ai ninga kuma timu ya tsavunyala ndi nayo ndao wa etu kanga wa TM sidukwana na sim kasuboyi mali ku kulandra vale vakusana na sato akudzisindikato vangu hi reporta kao etinani sikara dzinga kari sikara dzinga kari wumbe kete vanhu ninga kuma u matimu ya nyakatsu esi singu pinda tinga tenta satu gisi songole sendze media sao para ka sigurini ongo asi sota kusona ku singu gimbi akare no ndani nya nayo
2: okay yeah hai ab kabunya ku umbi dzi komiti dzili nya ku dzi komiti ya sindikais mu hom karene umu hipan ku nyimbane
3: ungare dzi ayi kweta ku gimbidwa manje ku unyinga kana kharate ku kutsanga nuwo uhitala kukuyira etu kanga parserus tripartidaro akumufumo vatumeyeli ni vanu mapatrao hingutsuka hejira kanga unga akane ava babe Edmundo omuili nyakupana dzipreversao akasikuri nikuvikela silisi nyakupodere tsikireka kumhangi okuphazama usanayo and now kungumaneka ku vadu wana sivunguka manje kungatsaledze ya nguzu hwane ku kwa dzempreza dzilinya dzidukwana dzikuponza nya dzidukwana nani yatwa dzilinya vavili ate lukhume vatu ndarinya kopone inkari niku madidikana para kuveka kawa yoyo nya vatumikeli ate no masimu vali vakuna ndzi mpresa dzikuna ni 50 vatu

0: di pagas mongu mangata ko tsinza Maputo ya antena national e mitumia radio Mozambique hitetse ya inyambane yoma abungandri manya ko hekisi ndrema kasi hongolako kala bafubi nyadzi 12 horas yikatyo gasi hina pogako aba ndani botika siku resa nukuluku longoloko mama mama una rusako kwa siku Binu Saidi kabwasi nya huoni ma himbili ya tu ya litsiku la muhunu mundu kasi litsiku nya doisi nya ngima nya zulu karatika siji kati nyako mumana ya longolo kunya mwama
1: mawoneru nyama dota sungatano kuwomi nyamwama

0: Mwingiswa radio msambiki lusida uyani garongoro ko mwama mwama ava upwangu maonelo nyama dota sungetano kuomi nyamwama longoro komo ou hitago hitapwa maonelo nyavama mairano kusilise na kuni mwama kusimbisikati singutsuka sigaradza uganela kumwama nyamba kumba enoga nyama ikolo mwama akukhala ubambi nyama ikhulalukamo kuvanyisana kungu yelana nokubana kuromukambe kubula sunatano ku nyamai ahulu ngudziti mwingi sokuwetse matsima nyalongoloko mwama mwama kuweta kupwa maonelo kuweta kuninga hulaya gavama sungetanu kumabanyelo muhuno abunyalongoloko watu hi emisegiro kuvigasi hitabura kuma buluma moyale mavanga kwa kimbikati guje guje omunya dzingamu kolu mwama ni nyamai vangu bweta kutangela abo nyagwelane ni mabulu ya yahibo takuma rasa muhuno hago bweta kuganela sungetano ku upara nyati tsapau mwendro gubana guri utangela avunya kovegeta tsapau dzili dzandrangani ngakubana kuromo mwama ni nyamai ndrangani kumani afane kedego hu akhala ni dzitsapau kitu dzamani dzitsapau dzifane kedego hutumiswa ndrangani avunya mitumu nyakutsarangani dzitsapau dzakubweta kukabaniswa kharini kiso esi sibota kubaneka hina kubula kiso muhuno avunya dongoloko watunya mwama mwama ube hibula hina lidota latu Paulino Kambula oyo nyakudukele maramboni mumudoropani ka inyambani umbe hikunalo kuchengu libara kanga kusasameza lisahula kona lanakome nyungutamba kenu mungu muti kulu lituleli kalikali abunya mitumi ya radi Msambiki kukiri mildukome oyo kwadiko akweta kunuye kutaninga yai maonelo sungatanu kumaburi yaya madota uyani abunya mwama mwama wa muhuno kanga mupwideko sasa medzwa kona haku wata kubula sungatanu ku maparelo mwendo matumiselo nya dzapao kukupela kirimil duyani kuyapa maugeru yavo muhuno
1: bino nyivengi singulosa wide womu ava ngubonga kubingasi na onyini ngedelizene ntama ninga moneli yangu sungatanu kuwa singo talanganyi muhuno kanga unganela hapo tabula ku dzapao matumiselo nya dzapao ndrangani
0: Babe Paulino, maramboni wanu wane, na kuyapu maugyeri, ngutiketu matiku mwane, rusiro mulu sinyangavia, kuyapu maugyeri?
2: Uyide wa ingi siti, uyide kirimili dukume, uyide Said Amelia, si nyangavia la sivindile, sidu hosa mabelero, majukumu sivindri kavo, ugumwaro ugumba kubanganya.
0: Mangu gane lewa kongoro kavo, uguduara, kisi mwasinu guba na hivili na hiromba kudagatanya na parukwani.
2: Lisini.
0: Lisini, madota, haku weta kuganela sungatanu kutitza pao. Kumone riyanu, kumani ule afane kedego hu apara zitza pao aru uye pata skwama ya ndrangani gamwama ni nyamai. Babikirimimu.
1: Ikiudzisunya nyakulemele ahulu kube ni nari vathu vavili umamwenyingadze mbarinapa udiri tsawanyana nyakharati womuli ahatoka ngati zore ndrangani zirere munya tsawa khangana ndrangani unuku hinguhata tizoreru komukuwo hihata nyamai ambari kuhihata mwama nyalisima ava kumatumiselo nyayali nya dzitsapau tizeriri uyu mwama mwandu nyamai atumisa dzitsapau unye anengedzisa mungana waye kumatumiselo nya dzitsapau aho mungana waye akuona kukui dzitsapau dzobveredze kubvela ngudzu silisirengwa kukhatsika sifakazi dzitsapau nginengako isosusutsuka womukasusukhuta likwaha aholomuvama nyago ba midzera basi ambana vadzituka kudzapa kwa dzitumiswa kwa o midzera basi kuko akuthava ku uko kugisana
0: ngusa tulupilo ndrangana
1: abota usima makuvanya uyu warukuye ngona yo musigira yenyira no pone IBV warukuye basta viver ku nyanga vanye edes
0: yeah
1: isa subota kuvanya basi mama yuyu angutia adegula silingi singa sivanya undrangana akule kwa basi kwa ni basi ngevanya yimbia miaka miaka miaka au umumali ya kutiyeli mwenye kutiyeli atizoka niko apa yomnyo kaji yimbi kama kwa
0: mas ba Krimildo kuhata karini tizoreru wako na oyu wandrangani apolo aku mwama ni ninyo mai kifana niso ukara mubula na mwendo ukeza mati ma experiência ya kona nyama tumiseru nyata pao ukira karini ama
1: Vavili woka vabula Vavili vangu ziti izi vanga izwa kizu kanga vanga na morari Vangu ziti woka wo ava ashiku ulafa nikino wu akangi za pao kuyu Ahul mamanya ndra wandangane kuliwone lango kuyi Afa nikino wu akarangi za pao Mzo kanyo mwa Singu hivyo nguzi, ngona wapu wapumba Umuli gare mwa mwa kwa hapa Usikoza yoyo engeze munyu Usikoza yoyo
0: Matumatu na engeze ule
1: engeze Upedu ugufi Nyezinu
0: Sungaraza
1: soso Sapoto poto kanyinyamai Aule Eee nikulione langu Nyepota nyama nyeki tembisu Gunya ko anyine ngedzisa kizu atumisa kizu tsapao.
0: Babe Paulino, babe Kambula. Mawoneri yako kumani ule aile nako kamama ninyamai ku akhala ni tsapao dzandrangana ari uye kanga hepwede kwa apa tizoreru akona wandrangana.
2: Babe Said hambare Kermel Document kubweta kutadzisela liboro la Kermel Document. Mahungunya utizoreru nyakupare dzitsapau dzandrangani nyakutume dzitsapau dzandrangani kudzile dzile na kunyukutumisa silu sandrangani kambe maji kukukedza muhuno tepi tepigire vagale vadukuningira dzitsapau vakadzivau vakanyitsapau maji kukukedza muhuno hingu dzegana yetu kukusengedziana hambara na muru muto akuye yedza lihoro nyukutsaka Majeja dzitsapao vagari vakanerika veneno. Hambari kumwama ngo dzipara dzikwiriga, hambari kanyama ikambe dzungukwiriga. Maji eni kuyango maonero mwama kui afanekedwego guba na kupara uye dzitsapao vagari nyandranga. Porque kuye aduyidegwa gimbi ali mamashamba, auya kambinyi gava kini dzitsapao. Agora uinyamai dzomo dzitsapao dzira afanekedwa kuningwa. Para kutumisa silu sandrangani. Kandri huya na adzo za tabu, tavale vale nga zangu zitapau ijozo. Kualikeru koza ya kumaneka ndrangani, tumisa. Ngusuona kamugwade. Porike gomu kutu tumisa basi nyamai, kualikeru jiru wajiwonago, gurenga. Talvezi kajiela ni nyisire sikuweteka nago ndrangani. Maju yukuba zitapau kuba na kuzuona. Muru muvegago, kuzega basi. Nyama ina verdade kwetega adilera. Majimuhuno nyimwaro yinyapule.
0: Yeah.
2: Papa inyandranga womo. Asimwe mbele ngukudilia yenga. Agora hizi hizi. Papa ye muhuno parisi munyo muru uvede. Uvede. Okay. Oya kumwema kazegeri basi uvudu usadzita pawa ningera nao. Kwetega kwe pangani nyingaduga nyana nyingangwa kapari yango. Vira hangu wakapari, angu yake nyiketo mbili, hambari se, hambari duzenju, epa nga zangu, nga paraba, nga keza mwenye yoyo, ufaltarigo. Porque wako pambula, zita poda zaku humu senya mai. Singi sigiro, sigiri gago, babanzi nyandranga, utasika mara kuzitapa uzile, umu ningidego kukwe. Vega ya utiku nyimehani, hina tumesa tapo zizu. Upwa kumuli, kwa nga tafurane, angu kira ginya iga ya wawe. O angu pasezi ya vizinya. Porque dzitsapau vangu lombana vanyamai. Vizinya.
0: Umunyastiki.
2: Ambaru kuba gambe vizinya guwana ukuye. Gaya ukayekaye. Ama vizinya nganyi pasa mwendo kuduzenji. Uyu kukuzitu kuitapo zomu ningirwe. Adzega ningira. Kaganeru kuitapo nyifyarisire. agora kuku verenga de tapau já kuona ku ei amasa ponova nyiku ningire 5,000 por exemplo agora nessa semana kaya vedza adijude vizinga fulana kafiar de tapau tapau nyiru huninga para kufiarisa o para kutumisa silu sandrangani. Por isso, ni maoneli yangu nya kuona kukeni uyu agumwa mandrangani kuyafanekedwego kupara dzitsapau. Nyama inu yakufanekedwa kuningwa dzitsapau maji kandridzu dzatsapu dzire dzitsapau dziona kukwe edzimi dzihakire muhuni jiriri kwakwa yangu utavale vale porque wakumana yetu nyakuduchiduki kimbedzo rora mule ungumuni ngadzapo nyamai uvirare utakungadza mwanyine ngase anakutsa kuwadzirini apo bujaku anyata vetali boteri ungona jauri nyini ngitisa pa ungu vira rikambe utadzeka kambe tavere porque na yunya mwamafuru akudzimana dzitsa pau abari mutunya dzivisu kuteka kupambura parti yana yainu ili yone yako nyidzivisu dzai para mindu akuninga tsapo nyamai asi vira rikambe boko nyapo tatsapo nyarebo tere nyama yako nyama ikambe akudzitu kuimwa mowaye faneke lukuduka akana nyivangana angukodza kubya numbani nyamai arusadzenju nyamba mulomba u akuninga ngadzangu unawona
0: nadzisakisa
2: unadzisakisa agora kuyoyo akunyamai ndrangane hambare yenyu mwama
0: maze babe kambula kasigira ukasina lihungu humwama aruye akhala kunidzitsa paudza ndrangane nariku nani nyamai mwama yoyo
2: nada ine apo pokanyiruoni lihungu lihungu lakuranwa lihungu kuveni mwama angu arira shikompra abune sikiri kuyarenga munyu kuyarenga dzunume yatsabukiro kifanekedwa kurengwa kunyamai nyakupule ayarenga uye kuyule aranwa kukupane lihungu
0: mwangadza kharangano uya hangwa yarenga
2: pasi ahira dzikombra kilo lifanekedwa kupale kungu mashi apanyedzitsa pau kandi lihungu nawo nyamai analombe dzitsa pau yiro achipweta kukurenga kandi basi kudzitukwimwa manedzitsa pau alomba basi I anuwe lulu umuninga kudzitsa pau ungupadza kushitimari kwe ulingidze manide kumuhunuru dhaki ya 30 dia kumiliye pele menju anandindira semana kuveni muhuno sumana zvakaivoi kumiri porque sokumata bishu imilimetikashi entao nyama ya ukodza kudzitumisa nuye dzitsa pau dzitsakisa ndrangani kanga idzonga baganede kirimili dokumengu kuye vomuvale vama vasikudzi kukohomora porque wakukohomora uriningwa malina mazhina upwetalisine akora ulakodza kukohomora aona kuyei apazhira nyungupera kandridzi nyinga banyitakidzo akora parikumana hlamuro
0: Babi Kremildo, ungumapu wa maoneru ya Babi Kambula mahamba na kupadu kwana niezi ukuruma kuhenge heza kwa hako yotsiki yu jinga bana njigiri lakini kasigiri kukwati ina lihungu kaku bana huru mwama kala kunitza pa undrangani hakudandra kumapu ya ya kona nyakubanye hakubana hisipa mugu panya nukwati
1: Lihungu kwa mungu wapimisa kwa lihungu kulisini. Wamikambula ningide lionela ye. Ntumba kine lihungu tumiswa kunya wangi. Aholo. Ikingiona kijo yejela aba. Hitimbisu. Kukulinya kumama atemba munga zuwai. Kabunya nyetapao. Umama ubini utemba munga zuwago. Umutemba kulisini. Wago mungu ningetapao na utakide. Ukutapo zizi. Ngona nyama yule nga vizwa, nyama yule auti husi wana. Ungumuona kumatumiste nyata pao. Gambi kandugumu ni gata tabu. Kandugumu ni gata tabu.
0: Mama, siku yada nabu, akarana rini.
1: Ungumu ni gata po zinya rashu. Kiti zirariya kuninga bengitu hafu. Tzapu nga rashu. Kandugumu ni gata tabu. Kaba se. Kutu pote tzapu yo kote ujika nyana. Kutu rinirini. Usu zibani tzapu. Kira kukulomba. Nyolomba unye vire. Nyoto umuni gatsa punya rash. Wombali nyoko ambari tsa punya rash ka kumfiri nyamai. Kamu tembi nyamai umuni gatsa punya rash. Pukya mayo janene zidu hukuye. Kanga zangane babe kambu. Agu zu tumisa, agira se chachana sa, nyamu tumisa, agira zi sitiki sa, silombo sa, alombi sa, gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina gina muru inyali pangu ipewa mutega ukumuje barugana banugana kumangina kumamunyetsa pao kuli panguleli lihalazo lutikisiswa lagu lagu mburiso kuwa mamayinga zaba wapanana alwamba panana kumunyetsa pao ugomuguli manegali kwa ugomuguli manegali kwa kulisini bomambama varono upani
0: wani
1: lugungu wani lugungu kandi lugungu wago nalyo vamba mutemba vamba temba wanga zivawa mutemba mama aba atemba wanga zivawa kumunyingo tsaponya rancho 10,000 15,000 awolo wabesu mutembe umembe ngayini ngalista nini ngalista wazina kuhongo wazina kuhongo wazina kuhongo warengo kusoni sauce o verso do sa 500 mil nha pau ya basu ya
0: Christine
1: mas umwembe ka mukuso isoso
0: yera kubana kuri mwa gitimbizo
1: kumatsi kumhani myaka mhani ya unyirinyi hana dzaninga kumahongera mwatsa pau
0: karate ndrangane mwama angutuma nyamai anuye angutuma vavili vanani miholu yawa ku salary kuye bitratamento ngakane karate kujiputukezi vota kuningwa ka gadi tsapa udzidzi mwama kui afanekedewo ku adusa dzaidzi dzapau aninga ka nyamai mwendro dzapo dzedzi dzadzimbile miholu ya mivili yakubata kutumiswa karini kanga olunyaku vavili ndrangani vanghongola tumutona maonelo yanu madoda
2: baba sayede mapuide dzitsapau nyanyamai na verdade ungadzivihisi makupanyani kwako nyamai na bana kutuma pakari nyandanga nyamai ula kunyamai dzitsapodzaye ungadzizi zviri kwe olunga dzangu hakidego nganyininga nyingapata nyedzi dzangu hengakira sinyakarali uwe na iwavo aba uri mutumikeri wa ndrangani wa kuhaka dzi projecto aba uri nadzo watavale vale vale ngadzangu edzi para kugira kinyai edzi para kugira rasho edzi para renga sombo para sanana agora dzaye ungadzimeteri ngudzu nekambi para kumuninga uye para kukheria shapa minzudzu kinani muninge dzaye dzitsaponya mai tengi uye uye nyamai kukutsaka gwaya tabu ngadzangu nyakire wakidi o maonele kumi vindi ya boko kuye eningidudoko redi kukene herenga kinya uwe bobo kumwari kudzikiri ari ideya dzitsaponya nyamai porque dzitsaponya nyamai dzungu visa kamungudzu hambari kubana uwe umuninga kudzitsapau para kuve nudzilomba kambe dzungu kukhazi kambi dzitsuno kumuyera kunganyiringa kiyai agora dzitsaponya nyamai bwetega uye ahaka atapo kwinga dzangu eningidokorede ukurenga nya i o ngadi ingapata miholi ya mivili ga uwe edzudzimanide ya kunyedzi dzangu harenga nya i hitaveka ndrangani agora kumwalo uwe kukuwe ngadzangu ulu hakideko renga nya i
0: kudzitsapaudzago
2: purye angu hakanyama imuhuno augamindwa kulomba tsaponya shapa kumwalo kubomba nawo umuninga tsaponya shapo umwari kambe kumwembe ku olwa hakide kubona vakasidza kudzomwa yine uye abune anadusi dzitsapao adziveka vameza tuno abari mahake yato aya nyakuhetsedwa dzungu yetu dzivale vale vale uningwa dzokutsinya tsipoka ya dzokotiya kumunya sipoka mu
0: listen
2: agora atavo kuinga dzangu dzitsapao idzi bwete kambi kupya kumudzisa ku olu dzitsapau dzidzi ude kundangani yinani ufanekedeko kuyira khidzu dzitsapau dzidzi o yinani ifanekedeko para kumuninga shonipo yinani ifanekedeko kuyira ite vaviri vatsaninga dzitsapau dzidzi porque zakukira kukhasi etu khahi shonipi vakadzi vatu o khahi bwetisile dzitsapau dzai athomako uye kuyinani porque dzitsapau dzungu resaligwaha vakarinyandranga bari dza nyama ya thomako porque gamatsiku uwe ungukira 50 nyamai namukhala mwatsavu namuhekiyana mazhiritsiku yumudongoro sako unatapapa udiri yinano uwe kasi kandolu kwangu nyingaba nyituma nyitumako dzitsapaungarenga ikinanenani kheni nyinga kuninga polisi usigira gukase etuvama himwarungu dzupezu varinyetsa ponya nyamai ukakugumu izijiri ubweta kudzitu hakine wakalini uyi abune abari nyamai uri nyarisima agora kundranga yaya agora kumama wai anata kwa presenta ridzikonta enda muhengera varinyetsa podzire dzai ambari dzago murenga esivanegedwe gondrangani
0: kai maonelo apa babe kriminalo kuyebi kwa kuhengeheza mailano ku kutumisa ku kunyatsa poda dzimbili akamwa mani nyamai atensan ugulu kunyaku vota ku hidziteketo apa patana ku mwa mani nyamai mapimisu yavo ku kuva hambana ku kufa ya kuphela ku yoyo sunguta sina ugerega sira langanya makupanyane sigira ku vathu vahambana lisine mazve makungu nyakuphele ku kuvathu vakhala kala ku pinruga ina vakubana vari vakota kukhala kala ku pinruga vathu vava kulisinisine singukodzeka ku ari basi mwama ule adzihitako kutumisa dzai dzapa umwendro singukodzeka kubana kuri rimatumisa rinyakuhambani apa
1: kumaoneli yangu ine dzapao dza nyamai muholo wa nyamai ngona Said kaisa nyikinane ngona gasanana uvelekako basi ikiduka chimweyo nyaku ipasidzela ndrangana vathu Said katidu kuveleka kaisa nyamai uli aninga kuhingi waye khapunya muholo waye anenenza ku muholo waye ahingileta ku muholo waye vathu na vabana kane ku Said katidu kuzeka singukaradza ngudzu vadukwana dzidukwana dzindranga gasumanako nyamai vanyamai vale vakunani lipindulo nyakuhengeleti miholo yawe vama vawe umanekana ri mama akuyihungu ndrangani nyaku ahengeleto dzizapa kusundisa pao idzapo
0: nihakide lusiedzangadusa dzai nyaketo nya dzikapresho dzai kuyiputukeze mazve dzitsara dzinya dzingi dzakona
1: umu vanyamai vale vakane FN momo wangu kudika nari kudika kati basi momo wangu papayo wangu vomu vanyamai vakanyokara kandi basi momo wangu papayo wangu ulipe ngosoneku lidzunzu lolo
0: lidzunzu nyalikongolo
1: ngudzo ahulo mana vanyamanya vako dzangu nade nade dzangu dzapawe ni kani udzikire chinani ahante singukara dzangudzo nikavamanya vangi nyibholako nawo vari kavadzioni dzaponye nyamai nyamai akuulomba satsapu kangakanele babikambo angukulomba satsapu yingugweka telefoni yaye nakuhakili vanova kuepa kani nadzimani nyaku unyiphasa ku telefoni kuyinani etuvama kulisini hedivege ulaku hedusa dzapao ndrangani akanedo kuyunga khedzi nwani dusa dzapao dandisanga muyako kirasa tsapu sisivotekako ungapimisa ungakota ringitsapo dzanyamai
0: masiri bategana rikarati mwendro
1: nyalisima kubunyamai ahakatitsapodzai ahengeleta mwamwa ahakatitsapodzai ahengeleta vakhala vaviri vabula yinani hijivotako yinani nakira karati kamwa yivota vakhala vabula kutsapawo ngukanele etu entre etuvama kuti khanditsapodza tsapuvotonenzanyamai khidzo unadusa kani 30 nayilo kidzonzitsaponya muholo dzidukiri kudzone edzapa anuyadusa dzai kudzone edzapa basi
0: mbulamupata
1: miholo ya
0: mivili mara umangava mwama akunawo umangava nyamai akunawo kuvalinya mungapata dzapaudzile upepwa nedzikhakulipa mangava idzikakudinga kuvodzisaku mukira palano nyatsapaudzili dzanu amavili kandi basi mwama alipa yai mangava
1: wakukatwa kunyamai wamunyamai alipa mangava yao kuutu atuwekwepa uwomwembeka va nidzikiri mapulango vals ngimongavela va basi kudzunzapo kimbalipo idzi ukakukata kukata
0: esinyadzeke nyakudzeke nyamai sakukhala makala kukata
1: mira kukata madha kukata muzitiko ngukamwaka unyamba ndindiro sukundo nyamashi omuntu kondindiro jeledzi
3: ambaro kuparwa hungo gabe sungukara
1: uma mama nguhutu umubeta kunyamaya akonza kozako umubeta kuri ta akonza kozako awole manyamayi kundindiro sukundo mamwaya para hungo para hili obukamwaka nyamba jibo sose
0: tá certo. Já ouro, a bunha mahunguia que a bunha desapau, a cubana repudiando mau nero, o grande que é derrafanero, o minha maninha mai, vai manega, vai na copata desapau, a feira com manega, vai na co ninguém sabe mais o que é isso, vanga bana o pata o banha kizo, a bunha nyangamu yabo, a ouro, o bana o ramo o minha ama adzega zai zita pau adzitumisa nui adusaba sivaluana aninga mamae kanga ranch nyamai nui aguhaka adzega zai adzitumisa umu adzitumisa umu kumbatilwa kanga mungagane kizu au tumisa ginani sirusesi singu hengela kamu abunya kuhupana nrangani mwendo kukagi mjekati kisigira kuhuaneka kubana kuru mwaru kupana kuhuaneka kumapangu mahambana lihara zulivera abunya kupanyisa nikakona
2: lihara zo abali romo inu mwavavili ga mama tanto ganyamai kaliveli kuba uye nyamai abahakile atumisa zikaprishu zitsapaudzaye asiedze mama lipangula kuvera ga mama mbarga nyamai kuba uye mama bahakile asiningili fanelo waindrangani ganyamai kuvera nyalipango gogo kupya kutekela ja porque nyamai poruha kasuwedze tsapaudzaye agora uwe mwama wo guhakana iwabo kwa guhaka fure uyeyedza dzitsa paudzavo ganyamai adziona imili kinyenchu kidzudzire uhaka kutembende tinyatumu wakuru yirago agora uwa kugira ko akumwene mangadzwangu kanyedzitsa pao anene dzangu nopoda dziona agora kuna pia kamukaralo una mana gambe mambe madota makompepo amasakanda karalo uwe nyamai uri kunga mwemisa njiani mupwanana mutakala mutsapo agora uwe kufonekedwe kusustentari kinani mama iwole ndranga yira agora kandi uko kumuhulanga thuma ana yire sase mwesilingirago nada maji dzonga bagani dikidzo criminal dokumengu kuye nyamai wule aguna nyiriharadzo aliti huli pango auti husiwana angukodza furi kuhaka furi atakui momo wangu dzitsapo dzangu edzinyakidego mashungwana kubashe ipandirikidi nyiridokorere kurenga basi apa ngedzitsapo dzidzi o ungwana shapa ipo hire kukina nikaidzeye muhoro wangu uyu hirenga shapa agora dzili dzangu dzitsapawo hena renga sinya iyi ungwana kuwo kupwananu ndrangani ubwedegago agora lipango kalifungu nuyi kubanyamai na tumisa dzaye sola kufungu kalipango kumaone liyangu uye mwama kubana siningeli hoforu ndrangani kavuli si kavuli na fungu kalipango
1: kidza kana babe kambola hoforu kulisini kuko etu amavota zidikitu kuko zidikitu hidandridi na ningamo wakumaneka nyimangava kala kupinduka unanimangava njima nyingima unanimangava nyaku urini udandisangamu yako nyamba pimisa tsapodza nyamaye ubota pimisa ngudzi tsapodza nyamaye kulisini kumuhambana unakanetsana kambe kwadadada nyisinyasili muna hodza kundrangano unatheka kunoka nyirenga sinya sadi naku itsapodza yuyu vanhu tumisa hayini wa kupheja ku
0: vanhu renga roji linya duri wa pheja uranga ili nya chipi
1: renga manteka ili nya karungudzi nya duri wa pheja uranga ya babatsi ali muti
0: kodi ja kupimisa hungono kwako sutano ko
1: marosa pimisa ka tsukana ka munyiva hanisa dzaninga varenga ka mukudzikiru matatsavo kwatera roji 30
0: ba roji nya 30
1: basi ya unyo umuhanisa kudzina mapimu yayi unamugira mauye mapimu yayi kuko vambe vanyamai vakuvidzwa umwedzi tanga nya 40 45 kha vavidzwavo angoguto minha mãe 20 tal 30 tal não ele pindo ele ah aba minha godzinha ou minha maçona como guarda minha guga
0: minha
1: mana mundo
0: gudzunguzo ba na arne bukarega guarde
1: gatinga yo albino kuna ngazo na zapozai zanya mai 20 30 kuna ngazo na zapozai o peu zo wana já na o bem 40 tal kavuja
0: war adzumera
1: ukuya aba kamu kala kupindo kamu kavu aba kavuja ku ah bas angu ninga no hinguwa mapimbo yake una ono kuya singi za sisi tchau aku bidzwa nyama ija kikatikile umama wako bidzwa pinyana sana sangwa ranga yangu e nyumba yangu e hunguruta minori nyana kama mangawa yanya kunyofora ngimanyi imi
0: Kulisini sene hako baneka hina ukezisa ugunguta una uonega maoneru yaya nyaku uhengela punyaku. Kulisini sene mwama uku ya bota kumaneka anaru uye mudu sinye tzapao nrangani unaru mwalu uwete zera mguzu tzapao za nyamai. Ahulu, gakubana guromo maoneru yaya nyaku tzapao za nyamai kandritu zilindri ya unguzu. Kuzimanega nrangani kulu nyamai za itza pao kuzitumisa kasiru nyaku kastiru kumama kuye kuzitumisa leginani ina unguanega na guromo lisima lili nyaku nyamai adiga kukala nrangana gira mitumu ili nrangani ahongola ayatuma na ruku za pao za kona zai maguhigisani nyangima kazuone kukizo za uyerana ginani mwendo vama kava wete kuwa zihengula za pao zizi Singu yela na kuahongola tumutoni mwendo tukwana kuka mu akarendra ngano kulimwa mana dusa zapao akuzimana
2: Saide uye nyamai na verdade kandrike tuno pole atuma porque zizapao zaye kazuonei somo simbisilu arengago unrangano utasuona basi abobo hago gira kuketo uye nyamai anaduse kanga anini nyudusago hipata huumba monyo moyo higira sigiru ndangani maju uye nyamai hudu usakara aliku hii kasikuzi so uwe unawona kusipara shitukwana igambesi lusakona sire nguwa kufuru unasuona ukwe kandri jiji mwejo inyagu ninge binzu ndangani porque nyamai na verdade mapimu yae makara zilinguzo adi ganede kibabia kirmildu kukuye nyamai kuvidzwa a partir dos 45 para 50 jako tempo nuya wona kukuye avaja yangu mapere sinagira kasuko nganya kuva kota nguzo nyanga nyamai abagukora kwagana angu hagana atapoveje jenye wonuku abaja nyakuduga java filipi kavanyuone gambe ngate puyile nyinga banyuonega agora agumana na njuwa ovali ja aguma apertari juwao hudiga ja zibrinkadera zili zatabu anga bahira ja apara nje nyalisine agora
0: babe waka vashamara watu
2: ilisine lolo agora kuku chicha kuku gambe pakari nyandranga nyama kuku ono kwepa Jadze kaprishu zangu zilinga banyigira kuzitsapau zangu. Ja uluda para ku paseza pakarinyandranga. Muito zitsapanya nyamai eni nyagu dzuona ba muvili yide bairo mungamu ukukodza kurwa sanana ayasirenge sombo. Apo nyamai kurenga sombo para sanasai 20 valore. Wamana vambe gambe ungurengerwa nuwe. Utota shamala po papa ngapima yeyi ngambi numero yangu yiti wamana nyama nyako kaiti numero yako bobo saide ya bobo asa goyikini yangu bweteka nyama ifure ayite numero yako kuyasa numero yeyi kiemba ro ku papai mas na verdade para kumbata dzela sinya singi pilari na verdade kumwama vakari nyako dusedzitsa pau Zitapanya nyamai divezi nkwantu, epa zina manega izo kukutaka wae na kukumwe ngula. Agora unga hiru kwe nopuri nidusa zitapau, porque manga juangu wangu tuma, ugira ziplanu bakari wako mpoku ya pangi mungu vera, ugira ziplanu
0: nga kutapozai.
2: Na uyana hiri ziplanu kutapozai. Na uwene kayo mawanero.
1: kumaoneli yangu ene nyamai ubweto kwa atuma angadiki kutuma ambari kasinya kutsapoza ikadzi kazi woni yindrangani mama amana lipindiyo ana di utuma ana tume ana simama kutuma ana bizwe ku kugimenye kati tsapoza izina zina woneka kugimenye kati kubo bumwanya mayinya go bago bizwa ngona nyama ibuli nyago aluza lipango ango apewo banya nyakinyumbana yayi ulanga waye aranga satsavo enga bobo kabu akuona ugina nokuvanya ai mana experience nyakuvanye ai perancho di un a 20 enga satsavo di luge singe de lampa de satsavo zinge de satsavo aranga uyi kabona ku eh ya mama kamkulisini didi mo de brinca deira kabu jago nuku eh kuvanya kamukhuku o gasi ndikimondo satsavo nga basimana mezana satsavo awulbota bota kwa thuma khuyimbe ikhata ana vidzo nyama yoyo
0: manje babe criminal hinga murana mwama ule nyaku akuthuma ahegisa ngima kaningeli dza paundra ngani akubota kubana ari uye akira ku shikompa akubota kubana ari uye akira ku ari uye pata sikoma kona wandra ngani hinga murana mwama yoyo
1: mama yoyo ngumorana mama kuwo epokira soso kumama kuhamuka kitembiso dzitapao babisaid zingurasa mibingano ndangani nyimungadzo wawo ungutsuka kama nina kumburi kharini mungadzo usumudorele nina vatebi kharini abinda ferinto kwawo kharata monyo swihala kumangwe kinane kumangwe ngadza pao ngadza podza ku uwe khadzi thumisika mukwade zvakumbura wai kwatsapo kwakuvhela
0: upasifuta
1: ndokumudokorere kumame malanga utsiku kumudokorere mungadzi wawo wakunyenya basi ukumama iyo idza podza ngoye okira mukurava upimisa ku oyo mubindinyanziya kwali izo asigira ngitsapo dza mubindinyanziya
0: kolo ungubwa hapo nyakupimisa ku nyama yo mubindinyanziya
1: oh ungubwa kuno nga mudokore nyama yoyo mudokore
0: tulisena babe Paulino kanga hekuromoko madzokani nya longolo kwatu ku kuchepikileretero unyakunga kitsiya kavama kolo longolo kwatu kuhungola ngudzunguzu kavama mailano kumathumiselo nyadza paundra ngani kuyepi nzira ibota kuthumiswa khuvama vafela kuoneka kuthumisa kunyakwati nyadza paundra ngani khapunya kupwete kuri mwalo sigaratu sesinyaku kuri mwalo kupwana kamwamani nyamai kumahunya mathumiselo nyadza pao
3: babisaidi gavayingiseti vali vahipwako kalongolo kuyo inyamwamamwama maonoli yangu kutsiyela ini hambariga etu ikuromoko wapo hambariga vali vana hipwago kukulandela kama tsiku ili pota kurekera karale mwama ule aku mwama anashoni pendranga yaye anga kedzi basi muholo wa nyamai ane anga upimisi uye kangali dota ndrangani fanikedwe kurini ukira satsavo avanyandranga anga virili basi kukuye muholo wangu hongwa hayine idzitsa paudzile amuninga kunyamai angu dzidu kukuye ndrangani kwatu etu rashu yatu ya kukubriru talvez ku 20 mil metkaj agora uye ku olu silu sigwede kugambe angu kodza kukuye silo ngongo wambari ku 20 mil kumuninga nyamai angu angu asimana na sigwede podire gambe kumunyengedzela vali nyatenguli nya 20 mil amuninga hambare finseji kwe epanga dzangu dzitsa pau nyarashu kidzudzodzo agora nyamai pala na kodza kongo adividiri aninga so dzitsa pau ku edzi para kurenga sombosanana edzi epara kugira rashu edzi kapau agora nyamai ula ku nyamai angu kosigire nyina kutakambe kupota kutadzisela nyamai ula kuna nyirisima aulona kuli haladzo kandiso basi uningwa dzitsa pau nyarashu tutumya kurenga kuhodza utathe munyabasi anyapandreye ohambari nyapani anyapoye ungukodza kumuninga dzitsaponya maikuki arasho okemarosa airenga deshkili nyaroja lenya 25 angwarenga paneya agora uteputa utaonekisa kwana yinya dejo musaku si etu migima tsapurenga 25 kwe angadzangu nirenga panela porque panela yipohide kuya kunyama iyoyo kandri basi wora nyora hupa basi ku ali mbu basi kwa pale ndrangandi pale silusiye megile agora we udir kararo itu madota wala kuri dota fore akodza kushonipa ndranga yayi para minrusi maniki kuvunganyo nyakari kukudwana porque silinga singisimane gago madzimenga ngwa to kudwana sana kudzidza pao hambare makuyimbelani dzitsapo dzikanadwa kubasi yimwalo kambiyimbiyiro ubudwa kudzitsa pao silusu wede na rini egora dzitsapo fore dziri kukweteka uwe kuhaka uningera mangadzu wago aya yira dzikompara kuimbite pukambo kuona kukweno puri kumuremedza ngudzo porque nyamai angu pesa ari apindisa pimo ungu kotsikiri nuhuka ungwarenga pao utavenga nangane abianu pano ei mwangu dierenga pao kuhanyi ringile nasi dzipere kupari kukwinyi kuhongola nyarenga maja pao ja yomo ndrangane
0: listen babi kirimildo kusevisa kuseleretelo nyango singatsala apa kavaingisi ndrani kwadi kukunyamatumiselo nyatsa pao kanga kupota kuresa kupwana ndrangani kulu kumahikisuka kona hakupota kitu kuri romo kupwana ndrangani
1: ya ene kumaoneli yangu mwamwa akuona kukuye mungadzu wayi katumisi kwadidzisa pao ana hati mwendo amuvindela nyamai kumiaka avidzwa omwendo amudika kuvanya kumoko nanga khala upaparala dziprojeto dzako milongoloko yako nyakuvangi ema ubodzi tuku ava dzitsapo apakati uneki ndrangani dzakuvhuva dzitsapo dzongoine komukunya ku wona ku yomufali anyana nyadikwana wakuona ku ava dzitsapo ava kanyitsonitsotuma kina wondo yakamuvoteli milipindo ino kumudika maoneli yangu Baba Said wo ikhedza
0: nanyokupa maoneli
1: sinadzeka miyaka nyimiyaka likhumi makumavili miyaka nyakuvindrela kumanyamayoyo akodzeka
0: maje sisivohi
1: kuli nyakuambari nari uira kurasho ndrangani silu sivindra nziya
0: uhodza kuli
1: kurenga kunavindra nziya nambari nyamai uli nyakhavidzwa umuningadza pao asidzitumisa kamukwani atumisa kasimbi silu nyakusiti ambari kuhodza wakurenga kuhodza uya ndrangani kuhodza kunavindra nziya kuhodza kulu nyakuembelisira kamunangavangisana linaveli haladzo kainanga mudoko rilenga nyamai nena kumbura dekharini nginadunduke basi dzitsapo dzangu sinilangu lolo
0: ndikubonga babe Kirimil Dukome kuya kumaonelo babe Paulino Kambula anuwe kuya kumaonelo mwingisi kanga udzitiko aba hakubwata kuti awengana sungatano kumaonelo maili nako kuwasi nyakutsalangani senako nikupanyisana ngudzungudzu senako ni mwama kulongolo kwathu mwama mwama aba upa kumaonelo nyamadota sungatano kukupanya nyamwama yeji kongoro hivyo takukitsia kanga giletelo kuku kumaneka kubula abunya lipangulano ukakubana ku Romo kumwama ni nyamai anakuthuma weta kumaneka muna kukhala kuba batsi mubudzisana sungatano kuma tumiselo nyadza pao kulu kukwamalanga nyakutsatangani kulisine dzidza pao kidu dziresago guje guje kasi hambani ni pangoni kulisine sidikupweteka kudza pao dza mwama ni dza pao dza nyamai dzipatwa abunya kukwete kudandisa ngamo aholo esi sakuyelana kukubana kuromo kupwana kubudzisana kuyelana kambini kugema kule eno kanga lipango mungagema abunya lipango lano mwama mwama urasidu kwa Albino Said ni Luis Batista sumana itago inaresa umbe weta kututumisa kabunya kwadiza pao tsalani mwama mwama mawoneru nyamadota sungatano kuwo minyamu ya mama.

Kiswarati Msambiki Lucide Uyanika Mitumo Kwikitonga ya Selambo Salitsigura Mhuno Selambo nya Dojunya Julho Mwaga Kunya 2026 Kupereka Rati Mitumo Kwikitonga Kalaja Katinya Zikins Ni 54 Minuta Barati Msambiki Kitetiga Inyambani Wamaga Selambo Nyamana Kulisen Sini Nahirini Kutemba Nya Ketu Mitumo Ya Tuila Banayi Kupoha Abunya Kitendri Ya Kukuzunzia Zile Nyago Pwetege Nairini kubonyo zele gambi kubana na uhatidi rati msambike fele kubangaraza kukwasi na mbosari. Tsigula muhuno sila msese kwa digom itakuina kutara kulitako kumako ni kunengele kubana kulisini sine rati msambike na rumu bangaraza wako. Matumelete tumuingisi, marikini matumelia tumuingisi ka zimindu zezi, marikini ka sila msesi. Kunugunu kujikati nyazi 14 yore shumangu matakutu nzantena nasional kujikati nyazi 14 nidesh na kuninga mihungu jama hungu nyele mnangu dapa kujikati nyazi 15 per radio na beza hikuninga longu la kunya inyumbane ritmo kujikati nyazi 15 mwingi sina rapisa mwangu kujitonga beza hikuninga stivisu bistivisu nangu la kunyaga nekuomi ni mabanya lunyayari kujikati nyazi 15 ni 54 na pauga Ninge uranga kava tumigele kwatu kudiminya gitsopi kuvega sva simama ni mitumia radi Msambiki gititi ganyambani

0: 14 horas nem 10 minutos. Me yesikat nyaguma na mahungunya mahungunya yale mana kurapa kuja katinya zikinza ba radio Nelson Mihano kuya ba kodi goma gorma kugwasa na msese.
1: Ngrosa mingi siwa radio Msumbiji ga mihungunya mahungu kujitonga ya risiko ra muntu. Sekretari nagonera kuga uboyi omuti gunwatu agura yera gitsungu ga sukube igira uboyi nyaomba ridangudu si rengo samatini. Mahungu anga maregera kugali tsikura munhu abunya kutulinya tsangano nyaku kimbera ni utsungu hezi ni uhoji gambe kugiregangu kuga dropa la vira nkuru igika ni kisu giri nyaku wanere uramuri nya mayunga maonekaku umunya zikupuni kijo jinga wanerera kuga mwaga yu hiku nao tengo nyaku lingani ibandrera mwedo magumi nya situka mezinya mayunga yari makumbago batu migiri ni watangiri nya zikopuni mfumu kuga jitriti ya inyambani kutangalile kuga litikula mahunu gasi kukoza kubura kusingi nisingi simbenago yutungu hezi nya jitriti ye mihungu ya koni nya mahungu mana rapa kujikati nya zikizi.
2: Pero wale na verdade yiji moji garzago kutimitekelezo ya kono ngowa ningwa ungai mana gambilista ufana uri naye kuni chokoledzo kana kuti chukuka na wikedza kunyi na ipya kwai yo mulisha iruni ngongera kwa ene kungima yeye nyakukedza sikwakwa sangu wibedza yi yo mulisha uni ngwago asa hey ungoro wakadherno pe ni vale vafude ku varovedwa varovedwa da kuvale kasi tsapo dza finasa
1: mwama mwama
0: nani 14 horas ni 12 minutos mwingi swa radio Msambiki gunguno ina guninga longo kunya inyambane in ritmo

0: Wiyani, hagulosa watabu mwingi si ahipuago kabunya longolo kunya koleji wa apa Raji Musambiki haganera kasi kuka longolo kunya inyombani e ritimu longolo kuhu higoresera kasi kuka libandre nyilibandre higu pindrela kasi kuka muvuro kuloro na higu chetu tsaka uwe unga hata jititi jeji ya inyombani kwa jiku pangaraza kuka elitigura muhunu kugo kwa dumera ihihi uri hata gasi gititi nyalisini gititi gasi jena kugiraku umanega nutaki de kugali tsigura tsavu la muhuno kolor na gucheti kubelega kwa kunyambana lisesa kugali tsigura muhuno kwa hita kutsakisa hita kuhanisa higama hita kuninga mabulu nyumu embi hinga muramba abanya longolo kwa watu kabunya longolo kwa watu wa muhuno unabanga radzwa chini Jeremy Francisco na nyugucheni hungole na tsavu hina kuresera silu nyakutsambe
1: Inyambane en ritmo.
0: Gasi kuga kupitsa rongro kwa watu mwingi si kanga izutiku chizu kupeta kamu kupitsa kugu rosana abaha rosana gasi kuga jizimba kugu ugulongro kuhuresara kusi zimba humo kunyuba imbe hina rosana gasi kuga jizimba jeji ya leo crazy humo kunyi bigger boss na kukawo kanyiri gindundi

0: ipulika siki zimbajeje ngareni kwa kumu embe watu aba nyama puli yatu na ganela kasiku ga zisheya ngai cha musa pedwana kwa kaji zimbajeje ungaini ngako
1: ya ukaza imane kana na nyugo emba nzimu ya zisheya ndikala nyuona satsau nya sistir satsau sanga basigereje entang nyona kini falapa na kugira kunzi mupara nula umbasuona epa ayipwa ayipwa nzimu ya aditu kwe epa sungu heke tikuna
0: Uganede apa kuwe ku emba handre era loru wako Uritasi belera kuhunu puwa kasi zinzi mzabangana Hambari kini kuwana manu wako na ku embelela nui Nganye embela kukasa zimbasako Uruja kuhunu pedu ku embelesa kuteka ngaroro omenru Wako siwona silu na sigirega uroa ongora waya tepu
1: Ya yeah, eni silu nyawu siwona Simanega nyawu siwona insi kediseka mugu wade Nyona kina apa jab kusilnya nga isungu daru giranzi munyigira ledre ndonyo hongonya kapita
0: ngakane raka siku gatumu wako satsabusisi uyira kuje 2021 kala ulu habeta kuziteka siwo kujira kugali thongalako omwendro womupasizira akupasizirako kuba oanzandrani yatuma kunyo imbe
1: ka tumu wango mudungu dina kene thongalango maji bomubale nabatsuka kwanyi pasa
0: Watuka kuwa kupasa.
1: Mm.
0: Kandrawali nya kuwa kupasa sempre.
1: Nada.
0: Kukutuka angadujele mutu beta kwa kupasa, si mama kupasa, endrani nga tumuwa kunya uimbe. Anga kupasa kujinani, kina njuku chene jeo.
1: Udikini singi singi kene lelago. Padu njipasa ku uniforme. Ayipasa ku ambaru njipatre senare ku zapao para ujirate vidi kinane. Para nyadinzi mpure nkwanto nenya buni nga kutuko.
0: Uniforme para uurini.
1: Uniforme muito mais tinha que ter com o nome de anéis de revista clipe então uniforme para o ambar em Hanaku para o coso o simbora o beirão banha o revista
0: kizuka uwe ubeta kumpasa gasi mu imbi watu nga muramba kugali tsura muhuno machinga kayo ubeta gasi nga mpasa kumunya u nya urenyon form ambare ketu kumunya kugirika si dvd clip ari ku kuzinzimu kuye ari ku yabunya zinzimu angu dzoga re gasi amana kuya tepa kizu hako ndinira padukana padukana ngora makuhikisani nyama buli yatu ngayemberapa umu imbi ngukora gasi kupwa simbisi zimba sa umu tukunu watu kama sambiki hambara sa umu gaya nyambani kwa uimbi mu imbi umu dogorela kungafana na iku emba litu kumwero
1: ya muimbi anti entao ni dogorela kufana na iku emba litu kumwero kubawitu
0: kubawitu
1: ya mbawitu
0: ikina nuyo dogorela kasi kubawitu
1: mbawitu nyokola maembedu yae litembulae
0: ungutumba kwe umu kwa napu haka bawitu kubembele
1: aa nyingu kodo kini podu tukanyiza nyuboha
0: kubawitu
1: wakuchita
0: uimbi wako Kuzipo kukwazi nyo kufoha, oo ne ungasipie kufoha, abu nyo imbilo kwa bawe.
1: Uu, nyi kwazi nada, majuguli nyo kutitoka za kona, nyinga kuzi nyunguzirole zeja.
0: Ya, unguzirole zeja tisoka za kona.
1: Mm.
0: Usupuhi kwaadi.
1: Nada.
0: Kitu, nga ya mbela kabu nya tumuwa kunya uimbi, unungamane kaka nungirasimoto, kuwa uhaganiso umu, hambari kitu umu gaya nyambani, hambari kitu nyubaba nza gaya nyambani.
1: Haa, nyungujira ngudu simoto.
0: Kitu, nga ya mbela simara nga unga ngapoha kuka ujirasimoto.
1: Nyubuhidi murombeni, mashishi, agustine dukumbana, ya, mapaindana, watabu kwa mingu jirari.
0: Kids, udaha kwa karini maranga yae?
1: Wanya hakidu wade, wakode tumuangu.
0: Hawa uchadza jikati, awa, nrani ya mabuli hatu. Hawa wana kitu kamu jikati, yaku hitutuma. Yomu jigawa hapa higizegago, muembi ni muembi, oku binragasi. Ashamura jigawa jeji, awa jigawa nya pratu perfrida. Awa, anga suluji muembi, haba ta uzitukwaye, yaku buma higusu ni mahigusu ya sumana. Kujebi jikarangwa jilogorela kuhoza, aku tumapa karanya sumana, buma higusu ya sumana. Kujebi jikarangwa jilogorela kuhoza, ii anko za jilungisera. Kupa ahe chamusera, au jilungise karini. hinago hapa muembi watu, hingu titiketu wa embi kukupura, wakongo ulunguzu. Enga embi, kujebi jikarangwa Lugurara kuhuzi.
1: Ini yoko ungotu kuhuzi matapa. Matadwa zindoli kamu wade.
0: Chizu matapa ya tadu zindoli. Ungoza madungisera kwa.
1: Ungoza kuhuzi umadungisera.
0: Unamucha musera muingisi. Izu madungisera kuchizu.
1: Nyina zama.
0: Handu kubeta kuzama. Beta kumucha musera. Magudungisera karupuriki muingisi kazita. Abeta kuhivulela kwako.
1: Nyina mucha musera.
0: Unamucha musera. Hungoli nigasi hapwa. Akupula karini ni matapa muembi hinga muramba kuka zitugula muhunu. Nga embe wakupula karini matapa yae.
1: Nyaku pia kuzega domu yongo kuntinya hawa matapa Nyuya nao inta marukuta Lipuja kuna nyuma rukuti yedi nyuma tselega Yana nyuku rama kutanganya mawa kumararu Para mbita kamu Para kweneka mbita Nita unu kwatu kupitish Nyati nume Nita nyiralu koko nyeveda na nyihendi zinume zangu Nyeveda nyihutalu koko Nyikulunge zinume Nyukurunge Sivia, então, tendo o jango mole em tecaldo. Sivia, como em seringa, o jazz bom. Em ser o aço bola, jangue, vada em teia, jangue. Nilinga como guarim, upa como cria, o bom.
0: Matapaia, tu urung será, o rojo animal, o rojo da wen, kumagora.
1: Nada ganhoso, nyenga, ambaro anga, ambaro familia, tau, we a mana gong hod.
0: Ah, ya mana kau hot. Kau suka hamu gaji kalau gini mata apa? Kau jadi begini begitu gerak aku.
1: Jiginya yang gangga.
0: Jiginya yang gangga. Ane jiginya yang gangga kau tak
1: Iya.
0: Mana tahu cuma saya kasih kau kali beli cukup nata apa? Utahin jalannya itu kami mabul abanya orang orang kuat. Kau kau jadi kata jadi sedih muhono. Umar kami jadi begitu katanya kau cuma saya kau jauh pulak karena jiginya yang gangga. Aku lu habis tak kamu hujiti. Kau suka lu jalan mutu kau betah kau ramba. Wajar aja mutu. Angka kau mana kasih kau kau macam kamu.
1: Iya. Supu degu ni dia nomor ya. Para facilitar o inimano.
0: Chido, qual era o número de acordo?
1: Número yangu 84-45-09-500. Inapindagamba. 84-45-09-500.
0: Malito, será o que se vai tirar neva? Agora que nos fãs, agora
1: Malito, ni matiago vangana vango, ambargaval vagola, o metungo yangu. Wewe yako wana continuar kupatana na yeye wana continuar kuni domisa ande kama ni kusega.
0: Kujebeji zima yako hiduga chiju abanya maburiato.
1: Na duga kiji ni tumbo wa Rusia, nyama hega na wa Rusia.
0: Chizu, nyama hega na wa Rusia, yezimba gasi hinga nguo kumu imbuwa tuwa hipalega kiju abanya maburi.

0: Jerusalem ingiswa radi Msumbiji ga mahungu kugitonga ya slambu sari tsikula muhunu sekretani nya kuonerele mitu mnya ukugi omu tigunu kwatu kuyataku anaku raira jitsungu kasuwe jira ukugi nyawani ya kumbarida ngundu sabkani jirombo anga jiraku apunya kutubinya tsanganu nyaku jiberani nutsungu hezi ni mabinzu mwakambe nukugi kuga redro para virankuru eji kanekiso hiri nyaku onere mayunga ya lima wanegaku omunya zikopuni kiju kuga mwaka yuyu jinga onerera vipandu na nubari magumi nyasutu kamitusi nyama yunga sukumbago vatume hiri sibarikambe ni vatangiri nya zikopuni mfumu wa distritu ya omu inyambani kutanganile kuga zimindu za mgunu igasi ukoza kubura kusingi nisingi sikibenako ni utsungu hezi nya distritu ya inyambani mapeni mahungu kujitonga mahungu ya ya mamanzanika Nelson Francisco Bernardo Salmão kuye awunagu marungi nyamtini inagu misulera u ingisi nyawani sekretani nya kuonereri dziipa simbarika mbeni ni uhohi watikunu kwa tuka Msambiki kuyi alayirago yitsungu kasikuwe yigira uku kinyo wali nyezi tomba za matini momadi juizu ganeri kukuye kumahungu nya kupendukezi nya zinguwa singu manega uwe vatunya wangi vahangora vayakoga susisikira kumbuku subungu kasarengo sa matini juizu ana agania kugazi mindu zalitsikula muhunu apunya kutudu nyatsanganu nyawuviri nyaku chimbererani ne utsungu hezi mabinzu rinopane Azul Pro Azul utago unakukireka kuga lidropa la vilankulu ahulu mutangiri wa jipandu nguluke nyambani Francisco Pagula agani kuitsanganu yoyo kuna maneka ukasi unakugira kuve uoneka usaisie kunyayadi ikasarengo sa matini ni ukambe dzingamu tinadzikodza kugira ukuyi uli njakumbarida nguzu sapwani jikanikiso jiri nyagura muli mayunga yali maoneka ku omu nyadzikopuni kiju kukamuka yuyu jingaonerera tengu nyakudingani lipandri nalomweri makumi nya mayunga yali maoneka ku omu nyadzikopuni Edmundo Matimbi akumoye amanikako anakutumera kajikanikisikiri nyakuonere situkamedzo nyamayunga magirekaku omu nyadzikopuni tsamusire ukuye vudika gavatumikiri vangahangora veka ketso wamunavo vamunidzikopuni vangaveka kudziketso dzawe apo angatsamusire kuye singupoteka kuve kakutsuka uoneka situkamedzo nyokari nyakumba manana kwadi ikavatumikiri kumukambe nevatangiri nyadzikopuni vahangora vaninga ketso kasukodza kuve uona dzinziya nyamalamulero
1: kulisini sini centre de médiation

0: mane gidini u mane sigara dzinyago vatutumiswa vathumekeri kututumiswa go kumithumutunu wavo nyamba woneleya siri nayo gane yago gasi vahambana muthumekeri ni muni ikoponi au kubobo kulisini sini mane gidi bobo ni sitwa saunya 37% hinagane aba basi kudzi percentage hegane olu vathumekeri vali nyaku dev muholo anawe kumane gidi na sitwa saunya 37%
1: vadeva kumiholo yao nyaku kayaduka
0: kayaduka ku ngima ni ngima ungaba uvinda vasi ningu miholo yao mane gidi ni sitwa saunya 37%
2: Edmundo Matimbi wa chikani kisukiki nya kuoneresu kamezo nya mayunga maoneka omu nya zikuponi ndrani nyitipani nguru ya inyambani ahoro mutangiri wa OTM Central Sindikalu omu inyambani gani ukuikunga kusima ma uoneka zikuponi nya kukari zilizi suzumiri kuve kwa zikomiti nya zisindikatu Marcelo Caetano uyi sekretani wa OTM Central Sindikalu umu inyambani tsamusiri kukuye vambe vamuni zikuponi vakupimisa ukau uvekwa nya komiti kakuponi ya ukari giri jume yujiri nyago jingatsuka gira sasekara zondrani nya matumeru yawe ahoro Caetano tsamusiri kukuye uvekwa nya sindikatu kukuponi ya ukari giri jume jume kwa avo nya nayo nukambi botaka uve jiningwa kitao
3: ungaromo kuthaviselwa kumayelano kuva thangeli nyadzikomponi vangu thavisa nguzu mitlawa ye nyadzikomiti khuuli nyaku vasihiwoni kumaonelo ya linyayadi hungi khuulika munyaku dzimaini nyadzingiwu nadzo dzo thangela ku vathu vakusiri va omutihoni kulukulombaku vakuveta ku embedzelwa kusilisiku nayo xemaria interpretacion da lei nacional embora que nyungu temba nyungu yidzi kinele ne lei de trabalho está em versão inglesa ou de outra língua mas ngulumba kurini ethu kanga vasindikalisa hikodza kubedzi maini para kodza kumba dzikomiti dzidzi
2: Marcelo Caetano sekretani wa OTM Central Sindicalu omu inyambani na kukaneya kasi kulisimalire nyakuumbwe nyazi komiti ndrani nyazi kuponi nyakukare omudropanika inyambani kunguta kuna ukereka kugia dzimindu dzati siku la muhunu tsangano nyakupere uruta kuna kupata mitsangano hidukia komu ya kitsungu vatangiri ya mabanzi nyakukungiri simbari gambe ni vatangiri ya miganga mogambe ni vari vanya mabinzu kakuduwa nendo kukatsangano nye uta kuna kukereka uve umano maonero nyakudwa nekutsuka tisa mapangero nya vapangi varidropara inyambani ungubudwa kambi abunya tsangano yoyo kumatinga yali nyakupezi nyamipungwani ilita kwina kuthekera mikoko kunabudwa kambi marani kujikara zukile nyasanana sista kusina ukurumeza kongola mampangoni tinga yakona yingari yili yababazi kuna regiro kambi katsangano yoyo kumayelani kutumiswa nyami kwa mamu vakutola tunia tsangano yoyo madoro wa district ya umunyambani Amerikwa damushi tsamusili ukuye vakuvera kakangakala kuhigisa tsangano yoyo vaduka kasi ni mapimisi ya nyama kongolunguzu nyau tsunguhidzisi nya district ya inyambani jikane kiso hile nyaku gimberani ukuugisi marikambe ni ufuyi nya dzinzanzi kikitako yina kukuza vaku kasukuwe vamaneka ni matinga nyayali nyakuwe kitisapkani sile wahangulako vaya rova isoso kabu nyaku usifikile kwe sisi hini ni ugambe sisi maneki sina kuresa madwari ya vale wahangulako vaya renga kanga kutsamuseraka tsari nyatsangano yoyoranopani Instituto de Desenvolvimento de Pesca e Aquacultura uye Henrique Felipe tsamusele ukuye kukazi bazari nyaku tsarangane kuringiswa ku sapwani kungutsuka kuone kuve simbisa

0: wako i 20 human 3 minutes akamenet yakusangula ya mal hiya nanga testa hiya nanga pima matimba ya mkomeli wacha wa Austria 0-0 ulwele wa undau kasi akuchikela ka oitavus de final ya mapikizana ya mundial chikhathu cha kuramba Nikolau hakulosa
1: Idas Makondela ni mwikisetu kuranzeka ya hlamula kusukela ka ndauleyi hi nga ta va hi haxa kona leti yelanaka ni mundiali wa 2026 lana ku belaka ntlawa wa Spanya xikan'we ni ntlawa wa Austria a yi tivi kumbe hi fika tindlela tinene ha simama hi liyini Idras Makondela nga wena muchovhe wa xitimela lexi Alo Idrasio
0: Hakukuma
1: Kunena hi tiva leswaku ku nkarhi lowu mpela hi hlamula ku sukela lana ku landziwa ka mitlangu leyi aka Stadio de Los Angeles lana ke ku landziwa ka ntlangu wa Spanya xikan'we na Austria ku sukela sweswi hi cukisisa ntlangu lowu ku nga ta va ni mintirho leyi yelanaka ni ku ve ku ndluliwa ka madzasezavuxtifinax kasi hi xihantla ngopfu swinene hi ta va hi cukisisa leti ti yelanaka ni mabelele ya mintlawa hikusa ku beliwa xipimo xa 4 minutes Espanya bela na Unai Simon Pedro Peru Pau Kumbari Amer Laporte Marc Cucurella Rodri Pedri Lamine Yamal Dani Olmo Alex Bueno Mikel Yazabal kasi Austria bela na Alexandre Abela na Stefan, Kevin, David, Conrad, Nicolas, Xavier, Marcel, Romani, Paulo na Marco. Mintlawa leyi tshamiseke xiswona eka mphikizano lowu wa nyamuntlha lana ku bela ka Austria ni Spanya ku beliwa xipimo xa 4 minutos ka mphikizano lowu wa ntlangu lowu wa nyamuntlha nakona hi ta vula leswaku aka xiyenge lexi vatlawukanyisi va mintlawa haimbirhi hi ta vula leswaku Luis de la Fuente i mutlhawukanyisi wa Spanya kasi Ralph i mutlhawukanyisi wa Austria kasi vabi va mpepo Glenn Gianni i mubiwa mpepo wa ntshimantshima Thomas Kwadukas i mubi wa mpepo lwa cukisaka hi bukabuka kasi Mahobert Bank i mubi wa mpepo wa xipela kumisana mutlakusi wa mpepo wa xipela nakona hi ta va hi kuma Dahani Bed lweyi nga mubi wa mpepo wa xipela kunene ku beliwa xipimo xa 5 minutos ka mphikizano lowu wa ta bola nyamuntlha lana hi cukisisaka ntlangu lowu wa Spanya vabeli va mani lava humaka layena vabeli va Spanya lava nga zama ku sindzaveta layena kasi hinkwaswo swi komba leswaku ku fanelaka ku ve ku cukisisiwa ntlangu hi laha ku lavekaka kona ntlangu lowu loko ntlawa wina wi humelela hi loke u nga ta va u nyimela ku ve u tlulela ku ve u ta pima mintamu kumbexana ni tiko la Portugal kumbexana tiko la Croatia kasi 6 minutes beliwaka vabeli va ntlawa wa Spanya va humaka tlhela va la mabelela ya xibaba va zama ku huma siniyana va peta phambeni la kumeka ka mani kumeka ka Alex Bayern a peta hi xihantla ngopfu swinene kasi ri tlherisa liya ka mobeli Unai Simon hi nga guardaria jal peta hi xihantla ngopfu swinene la kumeka ka na Pedro Poro a ku le ntswinya li sindzaveta a tlhelweni manikelo a rhangaka yamukela layena la Port a li veka layena landzelaka ka maisa kampu va zama ku ndlela vabeli va ntlawa wa Spanya va li tlherisa endzhaku la kumeka ka mani kumbe vubari kumbexana liya ka mani liya ka Laporte va zama ndlula ndzhatu wa ku ya va nyisa kampu va kanganyisa layana va ndluli ndzhatu wa ku va nyisa kampu va kumeka ka meyo kampu loko ku mandaka mani ku mandaka vabeli va ntlawa wa Austria jiwo ka Spanya a ta famba tlhelela mabelele ya xinene i manikelo ya fambaka layana i Lamine Yamal a peti bola va bamkuluvanya layana ku na nchumu va tsema vabeli va Austria hi nkarhi wa ku enela hi Spanya ha ri kumeka ka layana wa sindzisa a peta loko kumeka ka

Selweni la kumbeka kha yamini yamina kuli ntuyamba kuli dokole nenge wa xipapa le vana gunya hloko tshuka ngozi atikamukelile Alexandre atikamukelile kunene mabelele lawa ya kusaseka Spanya lwe yena zama titla kuti ndlela enkwatu ta kuve anga humelela layana ekusaka ntlangu lowu tlawa wina wilo nga tava u sala ku fisha nga tava u biwa Gumkakaya mpela swi helile swa wona ata huma layana mpela wa Spanya yamina peta bola la tlhela ka yamini va pfalile layana ku ni vambirhi vanharhu va Australia va pfaleke layana va sindzisa vabeli va Spanya layana bomb peppers for ndzi siri va chovele mobele Kevin E. Roman Romano lwa susumetiweke layana va ya tlhela hi bola vabeli va ntlawa Austria Asama kulungu santlang ku markelo nga tomani bola Kevin Danso al petra queen al petra kal chandra al chandra kulin twin al senza vetaka ancora ti vata famba la na vazama kulungu santlang va tlhara ndza ku tlhara la ka al chandra ka mi campo ya vona ya Austria al petra kamanika Kevin Danso kulin twin al senza vetaka David ya tlhara sa ka campo ya vona va tsungoma hinkwaswo kumbe va lungu santlang al petra tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka Nicholas kulin twin ya ka Kevin akuyini Alpeta lindlulandza tokumesa kampo kasi likongomekosene kusali fane kuve lichikumeteriwa layana kusali lindlulile ndzati wa ku wa tlhelwe vana chikumetela vabeli va ntlawa wa Spanya kukurela akuyini aveka bola xikosini a chikumetela layana va tlherisa liya ka mani liya ka Simon 23 makatlena kulintwini Alpeta ka kubarsi Fomba mani xanta ko swena fomba Pedro Poro ayamkela va peta siniana kumeka ka mani kumeka ka mobeli yamini ahlantswa ku sungula ahlantswa mbira hali kumile layana va pfala vabeli va Austria va teki bola va huma la vabeli va Austria va skota ku ve va lontsote nkarhi wa ku nelela layana ku fanele ku ve chikumetela bola ku lomba ka ntlawa wa Spanya Impeli yamini lwa entlaka antlangu layana achini za vambiri vanharo vafamba layana ku Barsi kukurela kulintwi alpeta lesino kumaka kamani ku Barsi ya tlerisa kwini ka kurela ka silela tlerisa ku Barsi ata famba layana apchopa xbalakata la kumaka kamani kumaka ka yamini vafamba la vabiri Yamini akuyini ke layana atlhesela kumeka ka Rodri akuyini alpeta la kumeka ka Pedro por alpeta ka ku Barsi alpeta ka kukurela kulintwi vata hampfukeni layana vata sindzisa layana vabeli kasi va fikanga layana ku rangile mobeli Alexandre antwintswa layana yamukela bola nkarhi wa ku enela Markelo anga tomani bola layana vabeli va ntlawa wa Austria va ndlula ndzati wa kumesa kampo kasi nkarhi wutsongo kusa swi tlhela swi ya ka mani swi ya ka vabeli va ntlawa wa Spanya ata huma laya Rodri kaptan wa peta bola la kumeka ka mani kume Barsi ya pfula sini ya tlhelweni la kumeka ka mani kumeka ka mobeli Pedri akuyini siniana tlhela swi ya ka yamini apeta bola xi endlaku swinene a nga ha fikanga layana xijekana xibubile layana hi swona nika ku xijekana xibubile va ta uva ni bola vabeli va Austria xi endlaku swinene va zama ku humetlhela vanhu vabele laya xinene a famba la vabeli va Spanya kuve va pfala layana va ta sindzisa layana vabeli va Austria va ta kuyini ke layana 23 minutes xungali khale mpela ku tava ku nyikeliwa mukhandlo wa kuve ku aphuziwa mati hydratação nkarhi lowu kuve vabeli va fanelaka kuve aphuzanyana mati katsongo Idrasio Makondela ni muyingiseti wa ku rhandzeka ku fika nomulowu 23 minutes Spanya

0: 0, Austria Nenau 0.
1: Ntona hi tlakani wa kulumba amadza sezafu zwi final ya matikizana ya mundial mabili wa kumexico Estados Unidos ni Canada nyamuhla kubiliwa a Hofi Stadium a tikweni da America wa malungu naha Espanha ni Austria vanga ka 0-0 kasi muyingiseti wa kurhandzeka hi londzota xikhati lexi kasi a ku tivisa leswaku ni ku kwalakanyisa leswaku ntlawa wa tiko hombe Afrika wa ha swi kotile hi ku a ku thapela ku ya ka xigava xin'wani i ntlawa wa Marokos hikwalaha ka ku na wu swi kotile ku pasa ku ya ka xigava xin'wani Marokos wu ta bela ni Canada leswo hi siku 5 ka kutani 4 ka hweti yaleyi hi nga ka yona kasi bya swi kota ku ha lavetela tindlela ta ku ya aka xigava xa ma-oitavu de final tshamela leya ku mungana muyingiseti ku kwalakanyisa leswaku Marokos xa za chikela ka xigava lexi hikwalaha ka ku na ha swi kotile ku ba ntlawa wa Holanda ka swikhatiso swa hombe ndzhaku ka ku va ringene hi un'wan'wun'we makunu mungana muyingiseti lawa matshangu ya leti ti yalanaku ni mihlakano ya dza sezavu de final ya maphikizana ya mundial mabeliwaku atikweni ga Estados Unidos da America Canada ni Mexico makunu mungana muyingiseti tshama na hina hi leswaku tinyingi u tutikuma xingetano hi matshangu lawa xungetano hi hlakani lowu u haxiwaku hina kulori Nikolau akusukela a xitichini xa Radio Msambiki eMsuru Provinciale ya Kagaza xitiyileku hi lexaku i ka xikhati lexi i 0-0 0 Espanha 0 Austria va lumuka ku tlhela va nwile mati va siyelwe swileletelo a va Austria ka xikhati lexi muchukumisi wa ha siya swileletelo na hi tshembaku leswaku ndzeni ka xikhatana yi ta tlhelela mitlawa ndzeni ka livala ndzimeni ya ku fela ku ku tivisa mungana ya ku fela ku tiva mungana muyingiseti leswi mahekaku a xitadio lexi xa Hofi Estados Unidos da America va tlhela andzeni ka kampo a vabeli Nikolau Mukhave
0: kunene va tlhela vabeli hina hi Radio Msambiki Maputo gaza na nyambani mpfumawulo wa mundiali ka 2026 hinkwaswo swi tshunetaka muyingiseti wa ku rhandzeka ku va tiva a ntokoto wa leti endlekaka eka mundial 2026 va na cikumetela bola vabeli va Austria 26 minuti xibeliwaka laya ni manikele va nga ta va ni bola leya ku va ya cikumetela kukurela marki kukurela ana teka bola veka xikosini mpampepo layana ta chusa layana marki kukurela tlhelela mabeleli ya xibaba a ta ku yini ke layana cikumetela bola nga se cikumetela nyimela ku chusiwa mpampepo a cikumetela marki kukurela layana pete xantla ngopfu swinene la kumaka ka mani kumaka mupeli pedre petaka yamini yamal va ta ku yini ke layana yamini a ni vambirhi vanharhu a ba hi xirhendze a mhaku lidokola a peta bola layana xantla ngopfu swinene kasi a va copi bola layana alexi baena a copi bola litkonda pambeni mpela Alex Bayena a chopi bola xanto ngo swinene likongoma phambeni ata kuyini ke leva bele manike lwanga ta uma bola lena vabele vantlawa Austria vapeleli ya male vapeleli ya patanyana ku gweranyana katsonga ata huma leva bele manike lwanga ta uma bola lena vabele va Austria ku xa va Espanya vula leso Lorente akulentwe a peta xanta ku swinene setlhelweni kumeka ka mani kumeka ka mupeli Danny Holm va ta sindzisa layana va ta peta bola xanta ku swinene xikanghozi va tsema vapeli va Austria nkarhi wa ku enela a tsema mpeli wa Austria Stefan Porsche tsema bola la yena nkarhi wa ku enela ku veliya ka khona katsongo mpela le a sindza vetile Danny Olmo mabalizeni Yamal ata babo khona akwini Yamal atlakusa woko la yena kuva ta babo khona sukile Yamal va sindzisa la va pela kukurela go Enga kum bompe pa le nada. Nada mbompe po yala. Waya la mbompe po. Kita spisi sa kasi ku humela yini lena. Kambe listie ke ku be bola lingenile abalizene.
1: Na Nicolau, heko a kuno mbelo wa tawa numero 22, mbelo wa tawa wa Spanya anga ya la hayani a betela leswaku wa mkhomeli wa Baliza Guardaredes wa Austria anga chikele ka bola la haya ka undao ligi anga khumbiwu a Guardaredes na kulori kuma haloko zwine razang zwine fanelo aku chigol chiani tinga tiri leswaku haya valelwa aku zama ku susa bola khumbiwa wisiwa ndzeni ka pekena
0: kunene ku Funisiwa ni ku vonisisiwa ka vuhlawuteli bya Idrasio Makondela kusukela imiso provincial ya Nyambane kunene ntlangu ya mahlweni kambe a xitiviso xi tshamile mpela makelwa makan bola la yena mpelwe ku barsi ya ku lentwinka si nkarhi wutsongo va tsema vabeli va ntlawa wa Austria va tlhela sa bola la yena ku rhanga mani ku rhanga mpelo wa ntlawa wa Spanya ata kwini ke la yena mpelo wa Spanya a umsa bola la yana kasi nkarhi wutsongo la yana ku sabitlhela swa ka Austria bi bola liya loser sini ya ku velani ku cukumetela bola ku lomba ka vabeli va ntlawa wa Spanya 30 minutos ebeluaka va ku lentwi va ta sita veta bola sini ya kumeka ka mani kumeka ka Simon a ku lentwi a tlherisela liya ndzhaku la kumeka ka mani kumeka ka kubarisi va ri bala ya ka Simon a ku lentwi Unai Simon Alpeta la etlelwe la kumaka kamane Marcus Lorenz akuyini ke layana bapeta bola layana shanta ko sinene ku yamkela mane ku yamkela Unai Simon atafamba layana atafamba babeli man ke lwa sitsaka la babeli vantlawa wa Spanya atahuma layana eh mopeli Pedri Ata famba lana ta sintisa layana. Ata susa mpashwa layana. Zama kukona. Ani vambiri vanharhu. Wa hlwela. Vata zama mtekela. Ava mtekelanga kasi a tlherisiri ya ndzhaku. Va huma layana. Rodri a peta bola. Ni kumeka xikarhi ka kampo. I mubeli. Kubarisi. Lwa li peteka Yamali. A banya na marabenta nyana. China layana. Konili layana kasi. Kamgango kala mono kufamba kubar ay kubarsi kukurela kulintwi alpeta shanta kufnela kumaka kamane kumaka ka kubarsi bata pipiritana layana imanganga ta huma layana akoka mkulubanya porentretelweni akoka mkulubanya layana stiviso she ya shitsava mpela katsonga tsongo Spanya lwei andikomba vunhena dza yena Ata suka ni bola lana. Kasi ya nzange tlelwe na yo. Paka ata lwe. Alexandre. Wata kuhini ke lana babeli. Bola la kona lana. Kamkela Alexandre. Enka roko enela. Atlamkela lana. Kasi... Kumpelo wa Spimusha, 32 minutos. Papelo wa Espanha, vai o Macan Pola, a Manca Luanga, o Maca Lela, Porta, a Peta Pola, Lela, o Maca Caman, Cucurela, com o Lintuel, Tata, e Cacu, Barsi, Cacê, e com o Barsi, ali se ensina para bem, Lena, Maup, Agur Maup, Lena, Yamini, Yamal. Lamine Yamal. Sal kama op. Vata uma leva pele va Austria. Etse leva pele le ya baba. Vata zanga ku sinza veta seniana. Va uma lena. Kasi eli Spanyol va ngazama ku tsema bola kasi tlerile ka papel va Spanya va Austria. David Alba. Akulentwe. Alpeter la kuma ka kamane. Kevin Danso. Kevin Danso la sinza veta pambeni ku tsena tlelwela kuma ka Steven Posh. Langa zama ku famba layana ta zama ku susa mpashwa layana va tsema va bilwa ta wa Spanya va sintisa va bilwa Austria susa balakata ni zwe hla ka mabaliza susa balakata shikulu ku masinene lena zwe hla ka mabaliza va kombelwa ka ye u Nai Simon akwino Nai Simon I think bola kunene alpeta shanta ku sinene la ku maka kamane Magaka la porta tersaka Unai Simon. Unai Simon agashi anta. Makufamba katsonga tsongo 34 minutos. Wangena lena. Alpeta nena lena, santo kopstele kubeka kamani. Ku Barsi liaka Unai Simon. Apeta Estiniana. Ku Kurela. Wafamba ni majuvani kukurela ngishi Montana peta bola tlelwe la kumeka kamani kumeka ka kubeli Alexandre kumshana Alex Bayena liaka Lamine azama kushato kusungula lena mentre shovani ka sasa afika ngaswa pambeni lena afamba lena va sinza va belva Spanya eka rutsongo kusa kuranga bani kuranga va belva Austria kasi navo navo shifika nga ndawo Apeta bola kukurela. Akulentwe. Anga sendlwana zauta vha isa kampa tsetsa rendza ako. Na kumaka ka ku Barsi. Tafamba la vasinti sa tshuka ma belva Spanya. Apeta layana. Azama ku famba layana anga fikanga layana ku veku kona layana ku tsama ma belva Austria. Ata uma layana belva Spanya layana. Ana sinzisa. Kamu kampleva mata kayona tshuka ngosi. Kukurela pakolo!

Dasi makondela ni mwikisitu kuranzeka hii ya zama kutelela kuve hita shashameta liti niti kumwane tiende kaka kusukela lana ka pigizanulo hii karina kona hitisa manyaula wa kusukela kola ka tinzelu bali kale mpela kutawa kusungula shenge shaumbiri au shtrilu achicheke ka majambulawa kungali khale mpela ku tava ku sungula xiyenge lexi xa vumbirhi ta va hi xaxameta matshamelo ya leswi swi endlekaka bola li ta huma layani vabeli va Austria va peta bola etlhelweni la kumeka ka mani hi xihatla ngopfu swinene kumeka ka Pau ku kasi hi vula ku kumeka ka David Alaba va huma layani David Alaba peta bola xihatla ngopfu swinene ka Stefan Posch Stefan Posch a kule ntwini alipeta ka ka mubeli kasi nkarhi wutsongo layena vatsema vabeli va ntlawu wa Spanya va tlherisa ri ya ka Unai Simon a ku le ntwini a ta ku yini layena Unai Simon a ta peta tlhelweni la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mubeli ku Barsi va ri tlherisa ri la ka Unai Simon a wu stringa ku angela la ku peza nyana katsongo vabelela ndzhaku vabeli va Spanya va huma layana i markelo wa humaka layana hi la porte peta ka kukurela layana lwisana ni mbeli mongwe layana va na sindzaveta layana va pfipfiritana a ku na nchumu mpela bola li ta va tshukumeteliwa layana vabeli va ntlawa wa Austria bwa mpepo layana a tshunela layana ku va ya twisisa swaku nga va yini xi endlekaka Austria bwa mpepo layana a tshunela layana ku va ya twisisa swaku nga va yini xi endlekaka kasi hinkwaswo swi vula leswaku ku ta va ku

Rendzhaku hi xihatla ngopfu swinene lahayana ku kumeka ka mani ku kumeka ka Petsport va ta fambisana lahayana peta ka kubarisi alisintsava ya ta tlhepambeni laha ku kumeka ka mani ku kumeka ka Danny a vula leswo liya ka Yamini a tlhelisa rendzhaku a ta famba lahayana ka ntsindze loko kulukuma swinene a ta bola liya ka kukurela lo endle ka assistance alizakele humisa golo va ta lisintsaveta layana tlhelelaka kukurela ka mikampu kulumbaka va Austria wa famba laya vabeli va Spanya va ta ku yini kelayana va sintsaveta pambeni va ni mabelele kombi nasana la ku saseka layana va ta lipeta siniyana ka siku rhanga vabeli va Austria va tsema bola a va tsama ku ve va endla mahlurhi laya vabeli va Spanya va nghena ngaku va lulamile mpela la ku lavaka kona a kuma bola layana a lipeta siniya tlhelweni a ta pipiritana layana ka hana nchumu buba xijekana layana va ku kuni xikhatiso henhleni ka mbeli wa ntlawa wa Spanya imanikeliweke mupeli kubarisi loyi a chuviweke layana imanikeliwe a nga ta huma layana a ta lontsa xikhatiso lexi Yamini nakona kuna Alex Baena lweyi kokeke xibalakatsa ka xiyenge xa ku sungula xi ya ba mhandzi layana xisusa pende a lavi ku ve va swi endla hi kusuhani layana ku famba mani ku famba Yamini a ni mambirhi vanharhu Yamini a ku bela yece mpela a ku bela yece layana kasi a nga ha swi kotanga ku ve andlula Alex Baena layana a nyimekile ku va nga yamukela kasi a nga swi vonanga layana Yamini a lavi ku bela yece va huma laya vabeli va ntlawa wa Spanya wa famba Spanya ta ku yina koka xipalakatsa ti tamukela layana Alexandre a koka xipalakatsa layana Michael a la ku pinda la wumbirhi kasi a swi vonisisile layana a tikamukela va ta huma laya vapele imanikelo a nga ta huma ni bola layana mpelo ya Alexandre a ku li ntswi a li peta se ni ya kumeka ka mani kumeka ka Kevin Danso a ta huma layana kasi ku hlahlela ndzhaku ku kurela ku li nkwe kasi nkarhi wutsongo ku swi ya tluma vamani swi ya lumba vapele va ntlawa wa Austria va tlherisela laya kumeka ka mani Unai Simon a li yamukela layana a ri peta tlhelweni laha kumeka ka Pedro Porro va ta ku yini lava tlheriselaka Unai a ku li ntswi va tsema laya vapele va ntlawa wa Spanya ku kurela a ku yini ku kurela layana a va bora ndzi rhandza toka va yisa kampo ku famba ka mani ku famba ka Danny a ku li ntswi va tsemile layana ku sa ku rhanga mani a ku rhanga Alex Baena va ta ku yini ke laya vapele va ta huma layana mupeli kukurela a teka bola a ta veka xikosini ku va cukumetela alipeta laya kumaka ka mani kumaka ka Danny layana va pfala vapele va ntlawa wa Austria ku ve ku huma kona Danny Olmo yena lwa yaka pfala layana kasi ku ta va ni bola la kona layana lumbaka vapele va Spanya 50 minuti xibeliwaka va ta suka layana vapele Alex Baena a ta ku yini ke layana Alex Baena a tlakusa woko a ta lundza xikhatisi layana a suka ni bola xihatla ngopfu swinene va gunya enhloko bora ndzi henhle ka mabalisa ndzi henhle ka mabalisa makhomeliwa ke Alexandre va ta ku yini ke layana va ta huma vapele bola la balizi lombaka Austria va huma hi xihatla ngopfu swinene vapele va Austria ka Kevin Dyson a li peta xihatla ngopfu swinene ka David Alaba a li sindzisa layana va li tlherisela hi xihatla ngopfu swinene marikelo va kumaka ni bola layana hi mpeli lweyi Stephen Posh va tsema lava pele va ntlawa wa Spanya
va huma hi xihatla ko swinene Danny Olmo a huma.

0: Michael Colombir a sinzaveta layana mapelele ya Spanya mpela ya kuve a hitisela mpela 3 Spanya 0 Austria akana swilo anga endla ka swona a humeleli lela kukurela ya mbukela bola nkarhi wa ku enela a kona layana kasi Michael a humelela nkarhi wa ku enela lisintsaveta 3 Spanya 0 Austria swa komba leswaku ha Austria wu muka mpela a ta ku yini ke layana vapeli mani ke lowa nga ta huma layana vapeli wa ntlawa wa vapeli wa ntlawa wa Austria vona va nga ta huma layana va swi vona leswaku epa a ka ha na swin'wana va nga endlaka xona 89 minuto xi peliwaka ku nga le khale pela ta va ka minuto 90 lana ke u nga ta va ku nyimela timinete ta xiengetela 90 minuto xi peliwaka ku nga le khale mpela ku ta va timinete ya xiengetela va huma vapeli layana Michael va nga ta huma layana vapeli va Austria a va fikanga layana swi tlhela swaka kurela kurela ku le ntwini wa Xipanya layana zama ku tsintsaveta phambeni layana va tsema layana vapeli va ntlawa wa Austria kana nchumu layana mpwa mpepo layana loko nxikatisi ntweni ka mpeli wa ntlawa wa Xipanya va huma late vantage ya kuyini layana mpeli wa Xipanya a va na xihantla ntlangu lowu na majuvano na magugu mpeli wa katsongo kancani kancani va kuyini ke layana va tsema vapeli va ntlawa wa Austria a ka fanele ku tlhelisela 6 minuti xi engeteliwaka a ta ku yini ke layana a ta huma layana vapeli va Austria va luza mabola manharhu ya ku kala ya ngulo va lunghisa mapasaporti ni mali ya vona ku va va tlhela va ya kaya a ka ha na xin'wana va nga ta endla xona va tsema mabola vapeli va ntlawa wa Xipanya a ta ku yini ke layana a peta bola layana laha lomba vapeli va Austria va zamanyana gol la honra kumbexana va sitaveta sini ya phambeni a tlhamukela Unai Simon quarta red xi va ntlawa wa Spanya karateka layana va kuzeli va ntlawa wa Austria a ku yini layana vapeli va ntlawa wa Spanya layana ku ni khatiso layana nxikatiso layana hinkwaswo lomba Xipanya Xipanya loyi a nga na xihantla wa humelela choteliwa hi mune ka leta ntlhanu na yin'we mbwa pepo a engeteleke tona Xipanya a cinca vabele wa huma Laporte a huma layana Laporte ta wonisisa loyi a ngheneke layana ku nghena a yi vonisanga kahle kambe fambeni ka nkarhi ta swi vonisisa
1: Mike Pobile
0: hinkomu
1: hinkomu
0: Idrasio va huma lava vapeli va ntlawa wa Australia yena ku le ntwini layana a tlheriselaka quarter rage layana a va na xihantla mpela hinkwaswo komba leswaku se va luzile mpela hambi hi mahlori mpela ma nge he tshuki ma endla leswaku va humelela kambe tolo swi vonile hi 3 wa timinete ntsena ku humelele mahlori kambe heyi lawa ma nga tshuka ma tsandzeka mpela va famba lava vapeli va ntlawa wa Xipanya layana mani loyi kukurela zama ku peta bola layana va sintsaveta laya vapeli va Austria va ku yini ke lela va sintsaveta layana na vona va na xihantla kambe va lava gol langore va peta bola xihantla ku finelela na tshuka nghozi ya ta famba layana va tsemile vapeli va ntlawa wa Xipanya va lunghisa ntlangu vapeli va Xipanya a ma ku lisentsela layana ka ndzati lowu upalaka campo layana mpopepo layana lekho nesikhathiso layana ehlele kampelo wantlawa wa Spanya loko talunziwa sikhathiso layana pelwa 3 na 44 segundo kati mentirengetiluweke mpopepo ngalikhale mpela swi tava swichipa ata famba laya vapeli vantlawa wa Spanya layana ixa nta kopsi nene tshuka nkosi va ta engetelela wumunhu va famba layana ata ku yini ke layana a koka layana kasi lintswintswa bola etlhelweni kule ni mabaliza kasi a yi kule kusuhaninyana ni mabaliza ma khomeliwaka hi Alexandre khomeli wa Austria a swa ha kombi nchumu mpela 4 minutes ku chota ntsena yin'we ni hafu nyana ka leti engeteliweke mpompepo 3 Spanya 0 Austria va famba lava pele va ntlawa wa Austria etlhela va na mabelele ya xibaba va ta famba layana abvertana layana ku tsema mpele va ntlawa wa Spanya mpompepo layana le kunini xikatiso swi na ku fanele ku ve kumeteliwa bola layana ehlele ka mobele wa ntlawa wa Austria va chikumetela bola vapele va ntlawa wa Austria 5 minutes xipele wa kochota ntsena minete yin'we Austria nga wonanga ntlangu lana swa yantswa na hambi Senegal tolo a yindlile vambirhi a yo kala nga swi kotanga ku ve a hlayisa handzu lowu wa famba layana ku kurela wa Spanya a tshemba leswaku ngalikhale mpela swi tava swichipa va ta famba laya vapeli manikele va sindzisaka zeni apambeni layana kule ntswini a sindzaveta layana vapeli va Spanya a va na xihantla mpela va humelela lani nga va mahlurhi mpela ku ve Austria ya endla magolo manharhu ku ve yaka maprolongament mahlurhi mpela va famba layana vapeli va ntlawa wa Spanya lani se vo nyimela ku ve va hetisa ntlangu a va na xihantla va poselana ndzhaku va ku yini ke layana vapele vapele va Austria 5 na 52 segundos akana nchumu xi nga endliwaka layana va ta ku yini ke layana vapele vapepa le ku ni xikhatiso layana ka henhleni ka mpele wa ntlawa wa Austria kasi akana nchumu antlangu u gemetiwa lana 3 Spanya 0 Austria hi nkatsakanyo ku sama statistika ni hinkwaswo swi landzelaka swi tava na Hidrasi Makondela hi tlhelo ra siniana ivi ntlangu lowu a hi wona lowu nga ni majuvani makulu kumba swinene lawa hi matoloveleke ka mitlangu yin'wanyani ivi ntlangu lowu hinkwayo kumbexana mintlawa hinkwayo a yi dyondza Spanya a nyikelele initiativa de jogo ka Spanya kasi a vula ku Austria a nyikelele initiativa de jogo ka Spanya loyi a ke Alonso volteke mikhandlu hinkwayo ka xiyenge xa ku sungula swi koteke ku sindzaveta mabalizeni ya Austria ku fambeni ka minkarhi hi cukisisile Spanya lweyi kumbexana ka xiyenge xa vumbirhi lweyi a ti kombeke vunhene u kulukuma swinene a ngheneke na ni matimba laha a koteke ku ve a endla golo la vumbirhi se na le karhi Alonso vota mikhandlu yinene ni ku dludlika ka ndlondlo ka Austria Spanya swi kotile ku ve a sindzaveta la wunharhu lanake a lunghiseke ntlangu ku a fika nomu lowu hi vulaka leswaku Spanya 3 lwa tlulelaka ka xiyenge xa ma-oitavos de final Austria lweyi amukaka kaya relato lwi ve mandleni ya Nicolau Mukavele kasi statistika ni leti landzelaka ta mitlangu leyi taka hi swisila na Hidrasio Makondela kusukela Misori Provincial ya Nyambani
2: hi zona Nicolau hi ka 23 horas xa tikweni ga Mosambiki xingetano hi mihlakani leyi nga sala loko swi ta ku uma hora kokiyala hora yin'we ntsena Portugal a ta ku mahlu na mahlu ni Croatia kasi ku tsuka ka nhlakani lowu ntlawa wa Argelia ni Suecia va ta ku mahlu na mahlo mihlakano leyi tobeliwa hi uma ni sinkorosh. Tshamela lego ntlawa wa Austria u humile ka maphikizano lawa ya mundial aka lembe leki ga nyan'waka. Na swi tshamiseleku leswi hi 23:30 u ta fanela u kuma a ultimo jornal.
3: Madambu,
4: magambu,
3: madambu.
4: Yamin tango ya kutisa miri.
3: Yamin tango ya kutisa miri.
4: Yamin tango ya kutisa miri. Radio Msambiki zungane katiko akufikisela nogondoko wa madambu yamin tango ya kutisa miri.